0: apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
1: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih proses penyidikan, Pak, di...
0: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Arab Saudi dapat kami informasikan, tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah yang gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarif Alam, Indonesia, Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya, Rena Sabira. Rena.
6: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
7: Persiapan sudah selesai.
6: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
7: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
6: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
8: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Gandariawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
9: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
3: Aman
9: jadi,
3: ya.
9: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
8: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Gandariawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
10: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsungnya mungkin

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
3: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
4: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
3: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
5: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
3: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
6: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
3: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Elia Nazara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
1: Nah, soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah, pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Tapi rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup RRI Piala Dunia 2026. Le Blues dilaporkan sukses mengalahkan turnamen, mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Ilhamsyah.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung mengebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Ada kiraan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
13: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
11: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair.

Kalian ada bersama kami di Lintas Bintuan Pagi, dan baru saja kita simak warta berita sentral dari Pro 3. Jangan lewatkan, pada pukul 8 akan ada pertandingan Piala Dunia yang akan disiarkan oleh RRI Pro 3 dan disiarkan oleh RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Kita juga akan relay nanti ya, untuk mendengarkan siaran pandangan mata perhelatan Piala Dunia, di mana pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan Argentina versus Aljazair, penyisihan grup J. Dan pendengar, tetap setia bersama kami, kita jelang pukul 8 untuk bergabung kembali ke Pro 3. Masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda musik hiburan di kesempatan pagi yang cerah. Selamat pagi dan selamat menunaikan aktivitas Anda. Semoga semua aktivitas yang Anda jalankan bisa berjalan sesuai rencana. Jangan lupa sarapan pagi dan memulai aktivitas dengan aktivitas yang ringan untuk menunjang semangat Anda melakukan berbagai aktivitas.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pendengar, 5 menit jelang kita bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia penyisihan grup C antara Argentina versus Aljazair ya. Jangan lewatkan laporan Pandang Matanya akan hadir menemani Anda. Dan untuk pagi ini jadwalnya pukul 8 waktu Indonesia Barat antara Argentina versus Aljazair.

adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kualifikasi pertama. Kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan

0: memberikan perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
2: Parce que je pense que si on regarde sur la physionomie du match, si on était
1: jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa keemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: That's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khusus naran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Dengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, kembali ke kawasan Esparman 31 bersama Dian Purnamasari di sini dan tuntas bergabung bersama Programa 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, ya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat 3
2: hewan yang dibeli. Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Pendengar, mengulas Tanjung Verde, yaitu negara kecil bikin Spanyol frustasi di Piala Dunia 2026. Ya, informasi ini sangat menarik sekali ya. Tanjung Verde selaku negara kepulauan kecil mendadak menjadi sorotan publik di ajang Piala Dunia 2026. Popularitas Tanjung Verde seketika meledak ketika membuat frustasi Spanyol karena ditahan imbang 0-0. Hasil imbang melawan Spanyol tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar turnamen Piala Dunia 2026 sejauh ini. Mari, ya, dan hal ini akan kita bahas sedikit, mulai sejarah hingga memiliki budaya yang sangat unik. Merangkum data Wikipedia, pemerintah Verde hingga PBB, Tanjung Verde merupakan negara kepulauan di Samudra Atlantik. Lokasi Tanjung Verde berada sekitar 570 km dari pesisir Afrika Barat. Negara Tanjung Verde tersebut terdiri dari 10 pulau utama. Wilayah Tanjung Verde terbagi dalam kelompok kepulauan Barlavento dan Sotavento. Meski berukuran kecil, Tanjung Verde dikenal sebagai negara stabil karena Tanjung Verde sering disebut sebagai salah satu demokrasi terbaik di Afrika. Nama Tanjung Verde memiliki sejarah tersendiri dalam perjalanannya. Sebutan Tanjung Verde itu berasal dari Tanjung Verde di wilayah Senegal. Pada abad ke-15, kepulauan ini ditemukan pelaut Portugis dan saat itu pulau-pulau tersebut belum memiliki penghuni tetap. Negara Tanjung Verde kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan penting. Perdagangan budak Afrika menjadi bagian sejarah tersebut. Perpaduan budaya Afrika dan Eropa membentuk identitas masyarakat di Tanjung Verde. Hasilnya adalah budaya yang khas dan berbeda yang dimiliki Tanjung Verde. Kehidupan sosial masyarakat Tanjung Verde sangat erat dengan tradisi lokal. Aktivitas komunitas masih menjadi bagian penting di kehidupan sehari-hari. Sejak bola menjadi olahraga paling populer di negara tersebut, kehadiran tim nasional menyatukan masyarakat dari berbagai pulau di Tanjung Verde. Selain sepak bola, musik juga memiliki tempat istimewa. Tanjung Verde dikenal sebagai salah satu pusat budaya musik Afrika. Genre musik Moma menjadi simbol nasional negara tersebut. Alunan musiknya dikenal melankolis dan penuh emosi. Musik Coladeira, Finana dan Batuque juga sangat populer. Semua genre tersebut mencerminkan kekayaan budaya setempat. Nama terbesar dari dunia musik Tanjung Verde adalah Kesavia Evora. Penyanyi legendaris tersebut dikenal sebagai diva bertelanjang kaki. Kesukaannya membawa nama Verde ke panggung internasional. Banyak musisi muda kemudian mengikuti jejaknya. Budaya dan musik menjadi identitas kuat negara ini. Keduanya membantu memperkenalkan Verde kepada dunia. Kini perhatian global juga datang melalui sepak bola. Penampilan tim nasional Tanjung Verde membuka mata banyak penggemar. Meski memiliki populasi relatif kecil, semangat mereka sangat luar biasa. Tanjung Verde membuktikan ukuran negara bukan penentu prestasi di Piala Dunia 2026. Hasil impresif di Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata. Negara kecil ini siap menulis sejarah lebih besar lagi.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat.

berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, benar kembali bersama kami di FM 98,8 MHz ya. Dan masih bersama saya dan Sirat hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, benar? Sesaat lagi tepat pukul 12 lewat 11 menit nanti akan kami kumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Namun sebelum kami hadirkan atau kami kumandangkan azan sholat zuhur, kita dengarkan beberapa buah lagu-lagu pop islami berikut ini. Dan pada saatnya nanti kami kumandangkan azan sholat zuhur, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dari kawasan Pondok Saka, kami ucapkan selamat menjelang sholat zuhur.
3: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Pukul 12 lewat 10 menit, sesaat lagi kami kumandangkan azan sholat zuhur. Dan dengan berkumandang azan sholat zuhur, kembali kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan semoga juga sholat bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar.

الله أكبر الله أكبر

Akbar.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah.
1: RRI Bintuhan, FM 98,8 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sterensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Dian Purnamasari. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersinergi dengan BPJS Kesehatan mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC di Bengkulu. Sementara itu, Badan Pendataan Daerah Bengkulu Selatan mengajak seluruh pelaku usaha kuliner dan masyarakat untuk mengenal pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas jasa makanan atau minuman. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan didampingi Wakil Gubernur Mian dan Sekretaris Daerah Herwan Antoni memimpin rapat forum komunikasi bersama BPJS Kesehatan di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Bengkulu pada hari ini Selasa 17 Juni 2026. Pertemuan yang dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta pemangku kepentingan seprovinsi Bengkulu

fokus membahas langkah strategis penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Sinergi ini sengaja diperkuat demi mendongkrak cakupan kepesertaan aktif guna mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC yang berkualitas di seluruh wilayah Bengkulu. Dalam arahannya, Gubernur Helmi Hasan menegaskan komitmen penuh pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjamin pelayanan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat tanpa ada yang tertinggal, khususnya warga kurang mampu. Ia menekankan pentingnya validasi dan pemutakhiran data secara berkesinambungan agar warga yang status kepesertaannya nonaktif bisa segera direaktif secara berkelanjutan. Langkah taktis ini dinilai krusial agar perlindungan jaminan kesehatan dapat dirasakan secara merata dan optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kaur, Bupati Kaur bersama Kepala Dinas Kesehatan akan melaksanakan audiensi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada Rabu 17 Juni 2026. Bupati Kaur Gusrul Pausi menjelaskan audiensi tersebut bertujuan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan program strategis sektor kesehatan di Kabupaten Kaur. Mulai dari peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan layanan rumah sakit, hingga pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan. Langkah yang dilakukan upaya pemerintah Kabupaten Kaur dalam memperjuangkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat dengan membangun komunikasi dan koordinasi langsung bersama pemerintah pusat, diharapkan berbagai program kesehatan yang menjadi kebutuhan daerah dapat memperoleh dukungan dan perhatian yang optimal. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencatat terdapat 21 sekolah tingkat SMA di wilayah tersebut yang calon siswanya belum melakukan daftar ulang pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Ketua SPMB 2026 Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu Ine Kristanti mengatakan bahwa jumlah para siswa yang belum mendaftar ulang masih dalam proses pembaruan data. Berdasarkan konfirmasi langsung ke pihak sekolah, keterlambatan ini disebabkan oleh sebagian calon siswa yang memang tidak mendaftar ulang serta adanya keterlambatan input data oleh operator sekolah. Bagi calon siswa yang tidak melakukan daftar ulang, kuota mereka akan langsung dialihkan ke jalur domisili sesuai dengan mekanisme pendaftaran yang berlaku. Sementara itu, pihak dinas akan tetap mengakomodir sekolah yang terlambat menginput data dengan meminta mereka mengajukan surat permohonan pencatatan resmi yang dilengkapi surat keputusan penetapan. Saat ini proses pendaftaran SPMB melalui jalur domisili masih terus berlangsung dan dijadwalkan akan berakhir pada tanggal 17 Juni 2026.

0: Badan Pendapatan Daerah Bengkulu mengajak seluruh pelaku usaha kuliner dan masyarakat untuk mengenal lebih dekat pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas jasa makanan atau minuman. Kepala Bappeda Bengkulu Selatan Edwin Permana menjelaskan PBJT jasa makanan dan minuman adalah pajak yang dikenakan atas jasa penyediaan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, kafe, rumah makan, dan tempat sejenisnya. Ada 4 jenis usaha yang menjadi objek PBJT. Yang pertama, tempat usaha yang menyediakan layanan penyajian makan atau minuman dengan meja, dengan kursi dan peralatan makan. Sementara yang kedua, jasa catering penyedia makanan dan minuman untuk acara rapat, pesta dan sejenisnya. Ketiga, penyajian di lokasi tertentu atau layanan makanan di lokasi yang diinginkan pemesan dan berbeda dengan tempat produksi. Dan keempat, penyajian tanpa peralatan atau layanan makanan dan minuman dengan tanpa atau tanpa peralatan dan petugasnya. Tarif yang ditetapkan adalah 10% dari jumlah pembayaran yang diterima penyedia jasa. Pajak ini bukan beban, melainkan wujud kontribusi nyata demi pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bappenda Kabupaten Bengkulu Selatan Dr. E. Edwin Permana mengatakan, kebijakan pemungutan pajak jasa makanan dan minuman sesuai aturan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT merupakan regulasi resmi yang menjadi wujud kontribusi nyata dari sektor usaha demi mendukung kelancaran roda pembangunan di daerah. Secara teknis, PBJT menyasar aktivitas penyediaan makanan dan minuman yang disiapkan oleh tempat usaha seperti restoran, kafe, rumah makan, hingga jasa catering. Ketentuan penarikan pajak ini berlaku sama rata, baik untuk makanan yang disantap langsung di lokasi atau maupun yang dibawa pulang ke rumah. Edwin menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha mikro agar tidak merasa terberatkan. Sesuai aturan, pajak ini mengecualikan warung-warung kecil yang omset penjualannya tidak melebihi angka Rp1 juta per bulan, serta toko swalayan yang murni menjual produk tanpa jasa penyajian. Pendengar, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang berhasil dihimpun RRI Bengkulu terkait optimalisasi penerimaan pajak di wilayah Belaja Sumba, dan berikut laporan selengkapnya.
1: Dana pajak yang dihimpun dari masyarakat, tentunya pemerintah dapat memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin dari segi fasilitas yang terbangun dan juga desakan atau kebutuhan yang mendesak yang memang harus dibangun untuk suatu daerah. Kemudian juga dalam regulasi pembayaran pajak juga dipermudah dengan aplikasi, petugas yang melayani juga harus betul-betul mengerti dan paham dan bisa mempermudah dalam proses pelayanan pajak kepada masyarakat, contohnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya, harapan dari masyarakat bahwa dana yang dihimpun dari wajib pajak ini benar-benar menyentuh dan merata.
2: Saya Siska, menurut saya pajak adalah kewajiban warga negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pajak juga membantu pemerintah menyediakan fasilitas seperti jalan, sekolah, rumah sakit. Nah, di sini masyarakat juga berharap bahwa pengelolaan pajak bisa lebih transparan dan memberi manfaat yang nyata bagi kesejahteraan bersama. Dengan adanya pajak ini, banyak juga dibangun sekolah yang di pelosok-pelosok desa yang memang membutuhkan.
3: Saya Eni, dan untuk optimalisasi pajak di Provinsi Bengkulu ini mungkin adalah salah satu langkah pemerintah untuk menyerap dana untuk pembangunan. Tapi yang harus pikirkan lebih lanjut di masa krisis sekarang ini, mungkin pemerintah harus memberikan pertimbangan sedikit mengenai kenaikan-kenaikan pajak, mengingat banyak masalah ekonomi yang sedang terjadi. Jadi yang harus dipikirkan oleh pemerintah, boleh mengoptimalisasikan pajak, tapi butuh pertimbangan lebih dalam bagaimana keadaan ekonomi dari masyarakat.

0: Panitia Khusus Pansus Aset DPRD Kota Bengkulu terus melakukan pembahasan untuk memastikan seluruh aset milik pemerintah Kota Bengkulu, baik kendaraan, lahan, gedung, dan aset lainnya, tercatat secara akurat dan tertata dengan baik. Upaya ini dilakukan agar status kepemilikan, keberadaan fisik, serta pemanfaatan aset daerah dapat diketahui secara jelas dan terhindar dari berbagai persoalan administrasi. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bengkulu, Rahmat Widodo, mengatakan DPRD ingin memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi saat aset di lapangan. Menurutnya, sinkronisasi data sangat penting untuk mendukung transparansi pengelolaan aset serta mempermudah proses audit dan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Selain pendataan, DPRD mendorong penguatan legalitas aset tersebut dan proses sertifikasi lahan dan bangunan agar seluruh aset daerah terlindungi secara hukum serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya, Prancis dan Norwegia sama-sama meraih kemenangan meyakinkan pada pertandingan perdana grup 1 Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Timnas Prancis memulai langkahnya di grup I Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan meyakinkan. Les Blues berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Rabu 17 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang babak pertama, Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-66 melalui Kylian Mbappe. Prancis kemudian memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-82 melalui gol yang dicetak oleh Bradley Barcola. Senegal sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 melalui gol Ibrahim Baye pada menit ke-95. Pada menit ke-96, Mbappe kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol kedua Mbappe ini sekaligus memastikan kemenangan Prancis dengan skor akhir 3-1. Kemenangan ini membawa Prancis meraih 3 poin penting pada laga pembuka grup I Piala Dunia 2026. Sementara pada pertandingan lainnya di grup I, Norwegia berhasil mengalahkan Irak dengan skor telak 4-1. Hasil ini membawa Norwegia untuk sementara memimpin klasemen grup I, yang sama-sama mengumpulkan 3 poin bersama Prancis yang berada di posisi kedua. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Persaingan di grup 1 Piala Dunia 2026 langsung memanas sejak laga perdana. Dua tim unggulan Prancis dan Norwegia sukses mengamankan poin penuh setelah tampil impresif dan menundukkan lawan-lawan mereka. Prancis berhasil menyudahi perlawanan sengit Senegal dengan skor meyakinkan 3-1, sementara Norwegia tampil perkasa dengan membantai Irak lewat kemenangan 4-1. Ujian berikutnya bagi kedua tim akan tersaji pada laga kedua yang dijadwalkan berlangsung serentak pada Selasa 23 Juni 2026. Prancis akan ditantang oleh wakil Asia yaitu Irak yang tengah terluka. Di saat yang sama, Norwegia harus bersiap menghadapi ketangguhan Senegal yang mengusung misi bangkit demi menjaga asa mereka di turnamen ini. Skenario kelolosan grup 1 kini terbilang cukup sederhana, namun krusial. Jika Prancis dan Norwegia berhasil kembali memetik kemenangan pada laga kedua nanti, keduanya dipastikan mengunci tiket lolos ke babak selanjutnya tanpa perlu mempedulikan hasil pertandingan pamungkas. Laga kedua ini pun menjadi penentu awal bagi dominasi mereka. Jika skenario kemenangan ini gagal, artinya Prancis atau Norway justru menelan kekalahan di laga kedua. Maka duel klasik antara Prancis dan Norwegia di laga terakhir akan berubah menjadi laga hidup mati yang menentukan nasib mereka di Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, timnas Argentina berhasil mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0. Lionel Messi menjadi bintang dalam pertandingan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
1: Timnas Argentina berhasil mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup G Piala Dunia tahun 2026. Lionel Messi menjadi bintang kemenangan setelah mencetak hat-trick dan membawa timnya meraih 3 poin penting di laga perdana. Pada pertandingan yang berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat sekitar pukul 8 pagi tadi, Argentina langsung tampil agresif dan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Pelatih Lionel Scaloni menurunkan kekuatan terbaiknya dengan mengandalkan Lionel Messi sebagai motor permainan didukung oleh Julian Alvarez dan Lautaro Martinez di lini depan. Dominasi Argentina terlihat sejak menit-menit awal pertandingan. Aliran bola yang cepat dari para penyerang membuat lini pertahanan Aljazair yang diasuh Vladimir Perkopic harus bekerja keras menghalau berbagai ancaman yang datang bertubi-tubi. Tekanan Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-17. Lionel Messi berhasil memanfaatkan peluang dengan baik untuk menaklukkan penjaga gawang Aljazair dan membawa timnya unggul 1-0.
2: Jumping off has made a huge difference. Messi flying forward. Lionel Messi! He transcends time! His 200...
1: Setelah unggul, Argentina tidak mengundurkan serangan. Messi dan kawan-kawan terus mendominasi penguasaan bola serta berupaya menambah keunggulan. Di sisi lain, Aljazair berusaha keluar dari tekanan dengan mengandalkan serangan balik cepat. Namun rapatnya pertahanan Argentina membuat wakil Afrika tersebut kesulitan menciptakan peluang berbahaya sepanjang babak pertama. Memasuki babak kedua, Argentina tetap tampil dominan. Pada menit ke-60, Messi kembali mencetak gol setelah memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti. Gol tersebut membuat Argentina memperlebar keunggulan menjadi 2-0 dan semakin menguasai jalannya pertandingan. Pada menit ke-75, Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kapten Argentina ini sukses menyelesaikan sebuah peluang untuk mencetak gol ketiganya, sekaligus menggenapkan hat-trick dalam pertandingan tersebut. Keunggulan 3-0 membuat Argentina semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tak lama setelah mencetak gol ketiga, Messi ditarik keluar oleh Lionel Scaloni untuk memberikan kesempatan bermain kepada Nico Paz. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menjadi awal yang sempurna bagi Argentina di Grup J Piala Dunia tahun 2026. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Ya, pendengar, kami sampaikan informasi terakhir. Dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kodim 0408 Bengkulu Selatan menggelar doa bersama dan ceramah agama di Masjid As-Suhada Makodim 0408 Bengkulu Selatan. Kajian tersebut diikuti oleh seluruh prajurit dan staf Kodim, PNS dan perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana cabang ke-19 strip Kodim 0408 strip Bengkulu Selatan sebagai bentuk refleksi spiritual dan peningkatan nilai keimanan. Dengan mengusung tema jadikan semangat Muharram untuk perubahan yang lebih baik menuju Indonesia maju dan berdaulat, kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat ukhuwah serta semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Pasi Ops Kodim 0408 strip BS Letu Infantri Haryanto Aswadi mewakili Dandim 0408 Bengkulu Selatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar seremoni melainkan ajang introspeksi dan peningkatan ketakwaan. Tahun Baru Hijriah merupakan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan kita juga harus bangga dengan kalender Hijriah sebagai identitas umat muslim.

Sekian warta berita untuk edisi hari ini, dan tentunya kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan salam sukses.

Selamat siang pendengar, masih bareng Gyeong Pura Masak di kesempatan siang hari ini. Dan apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini pukul 13 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati MPD, Kepala SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Senang sekali saya dapat menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu adik sanak segalanya, ayo ikuti dan dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan, oke? Wassalamualaikum.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI.

0: menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di Kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di tiga negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola.
3: Pro Dangdut.

Siang ini jumpa lagi bersama saya Sri Bari Pendekar untuk mengisi ruang Anda di Prodang Dut dan adalah kita untuk edisi hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Pendekar seperti biasa kamu nantikan interaksi kamu di 0739-1655 atau di 0811-7901-655. Dan untuk mengawal perjumpaan kita di kesempatan kali ini pendengar, kita dengarkan beberapa lagu pembuka untuk Prodang Dut, Dangdut adalah kita. Terus patuh kami di 98,8 audio stream di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sembilan delapan koma delapan FM RRI Bintang Pariger, satu buah lagu yakni dari Fildan, yakni dengan Satu Kamu. Lagu dari Fildan, pendengar, mengantarkan kita ke pukul 14.08 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa pendapat perdana, ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tumben yang pertama. Kemarin terakhir-terakhir terus nih gabungan.
2: Apa kabar?
1: Iya.
2: Apa kabar?
1: Sehat. Kenapa ini suaranya lesu?
2: Ya, ini lah Mbak Asri, memang orangnya memang lesu.
1: Kenapa? Belum makan? Kurang tidur?
2: Belum, baru 4 kali.
1: Banyak dong kalau belum 4 kali.
2: Pokoknya satu periode itu kita semua sehari.
1: Oh iya iya iya. Jadi kalau satu hari itu poolnya berapa tuh? 5-6 kali berarti?
2: Ya pokoknya berulang kali.
1: Oke oke.
2: Cuaca di sana gimana Mbak Asih?
1: Panas luar biasa, panas sekali.
2: Aduh, panas ya.
1: Iya, kemarin hujan, hari ini panas luar biasa.
2: Tapi gak sepanas hatinya Mbak Asri ya.
1: Oh jangan. Jangan sampai hatinya panas, berbahaya itu.
2: Request lagu apa ya?
1: Apa? Ini. Cocoknya apa siang-siang gini?
2: Aduh, lagunya ini aja deh. Lagu Tak Bisa Tidur dari Omay Rama.
1: Tak bisa tidur, oke.
2: Salam-salam sedikit untuk Putra Asap, untuk Pak Peranya, Pak Mawardi, Daryanto, Putra Sekolah 16, untuk Mbak Yori di Kakawilir, gak pernah gabungan, udah lama.
1: Iya udah lama gak gabungan.
2: Sama sini Notara dalam menggabungkan bunga.
1: Benar.
2: Sama sini apa lagi ya? Yang di Muara Sahong itu lupa aku namanya. Yang di Babatan. Lagunya ada Mbak Sri.
1: Dari Omay Rama Tak Bisa Tidur ada.
2: Ya itu aja Mbak Sri ya.
1: Oke ditunggu.
2: Ya di sini ada mendung ini Mbak Sri. Mau hujan kayaknya.
1: Oh enak, nggak apa-apa hujan ya, menyiram debu.
2: Iya ya, bukan aja nyiram debu, nyiram hatiku Mbak Sri.
1: Oh iya iya iya betul, biar nggak terlalu panas ya.
2: Ya. Ayo terima kasih ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kedua kita akan sapa. Ada siapa di mana? Kalian di via WA kita. Halo, selamat sore. Pro Dangdut.
3: Selamat sore juga.
1: Iya, ada siapa di mana ini?
3: Pak Nasrudin.
1: Pak Nasrudin ya, kita akan sapa dulu Pak Nasrudin. Selamat sore, sehat Pak Nas?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Nas lagi ngapain sekarang Pak Nas?
3: Lagi istirahat mendung.
1: Lagi istirahat mendung, gak lagi kerja ya?
3: Pak.
1: Pak Nas sudah makan siang?
3: Sudah.
1: Sudah, alhamdulillah. Sama siapa di sana nih?
3: Dewean.
1: Dewean sendiri ya. Oke. Panas mau rekas lagu apa sekarang?
3: Lagunya Aku Bukan Rahwana.
1: Aku Bukan Rahwana. Oke. Dari King Nasar. Oke. Sapa-sapanya tuh siapa nih?
3: Buat TK tadi, buat Sepraja, Radul. Sapa ada Pak Pera. Pak Mohardi juga, buat yang di sini Kandis. Lagi banyak Kandis.
1: Banyak pohon Kandisnya.
3: Buat siapa lagi ya, buat semuanya aja lah. Itu aja Mbak Sri.
1: Oke, terima kasih Pak Nasrudin, sehat-sehat terus ya.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pendengar ada panas baru saja bergabung di ruang dengar kita untuk Pro Dangdut sore hari ini. Selanjutnya di belakang panas kita akan sapa ada siapa lagi di mana? Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, ada siapa ini, semangat sekali.
4: Ini Kang Ferry.
1: Kang Ferry. Bang Bung Ferry, Pak Kang Ferry.
4: Ini lagi masang terpal. Hujan.
1: Di mana hujan?
4: Ini di Simpang Kandis.
1: Waduh.
4: Gimana Mbak Raya, sehat?
1: Sehat. Sehat banget alhamdulillah. Kamu sehat kan, Kang?
4: Iya. Oh iya.
1: Tapi di sana hati-hati masang tenda. Masang tenda di mana? Masang tenda apa? Tenda hajatan atau gimana?
4: Tenda air hujan.
1: Oh.
4: Supaya nggak melobir kemana-mana.
1: Emang bisa?
4: Ya bisa.
1: Kirain mau di tenda semua gitu, biar nggak kena hujan di arah sana. Tapi di Bintan nggak hujan loh, di Song Kandis aja yang hujan.
4: Ini baru nyampai tamunya. Tamunya hujan baru nyampai.
1: Deras nggak?
4: Iya, baru lumayan.
1: Ibunya ketawa.
4: Iya, bego. Bareng sama angin.
1: Nah, ya bareng sama angin. Hujan lewat jangan-jangan?
4: Hah?
1: Jangan-jangan hujan lewat.
4: Gimana?
1: Hujan lewat itu, kalau dibawa angin.
4: Enggak
1: ya, lama ya. Nanti tendanya udah dipasang, ternyata hujannya berhenti. Dapat capeknya aja.
4: Oh, ini udah berhenti pula.
1: Oke. Kak Ferry mau rekas lagu apa nih, Kang?
4: Pengadilan Cinta.
1: Waduh, Pengadilan
4: Cinta dari Imam Seripin.
1: Oke. Sapa-sapa untuk siapa?
4: Salam-salam buat semuanya aja. Dari A sampai Z, tanpa kecuali.
1: Oke.
4: Gitu aja Mbak ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya. Masang tenda biar gak kehujanan. Ada Kang Ferry dan tiga pendapat lain, ada PK, ada Pak Nasrudin. Sudah bergabung di sesi pertama. Kita akan dengarkan satu buah lagu dari Roma Irama dengan Tak Bisa Tidur, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 98,8 FM dari Bintang Pendengar, satu buah lagu dan Ima S. Arifin, Pengadilan Cinta. Kita akan sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana kali ini? Kita akan terima dulu ya. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Halo, ada siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada siapa ini di mana?
2: Ini Jim Karut, Mbak.
1: Jim apa?
2: Jim Karut.
1: Jim Karut, Jim Karut di mana? Iya. Dari mana nih Jim Karutnya? Ini Jim Karut beneran namanya?
2: Putra Asap ini, Mbak.
1: Putra Asap. Kira beneran Jim Karut.
2: Ini Mang Karut.
1: Sekarut apa? Oke. Baik, Putra Asap lagi ngapain? Ini udah lama Putra Asap gak gabungan.
2: Iya, maklum lah, lagi ceklik ini, Mbak.
1: Pak ceklik? Gak kebeli pulsa. Gak kebeli pulsa. Oke, ini kan bisa WA kan? Kan WA gratis. Oke, Putra Asap sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik Putra Asap, mau rekas lagu apa sekarang?
2: Lagunya Senyum Membawa Luka, Mbak.
1: Senyum Membawa Luka. Oke, lagu dari siapa nih Senyum Membawa Luka? Kita cari dulu. Ada dari Lewaldi, Maggie Z. Oh, yang mana?
2: Basing lah.
1: Basing lah ya. Oke, kita ambil dari Maggie Z ya.
2: Iya. Yang enak.
1: Oke. Sapa-sapanya tuh siapa?
2: Sapa-sapanya buat Putra Kungkil tadi. Buat siapa yang barusan tadi?
1: Kang Ferry.
2: Ruben.
1: Pak Nasruddin. PK.
2: Buat Kang salam kenal ya. Mm-hmm. Buat Mbah ada Alik Sukari sama Mama Lindahnya. Ada Bang Radul juga. Ada Dang Yanto. Buat semuanya aja, Mbak, tanpa terkecuali.
1: Oke, baik. Terima kasih Putra Asad sudah bergabung kali ini ya.
2: Mbak Serinya, terima kasih atas waktunya. Mm-hmm. Semoga sehat. Mm-hmm. Yang panjang.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ada Putra Asa baru saja bergabung di ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Kita akan sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut anak kita.
1: Halo, ada siapa ini di mana?
3: Ini dari orang Lampung.
1: Orang Lampung, siapa? Lampung mana? Lampung kan luas.
3: Lampungnya Pesisir Barat.
1: Pesisir Barat. Oh, masih di dekat ya, dekat Bintuan ya. Iya, Lampung Barat. Oke, okay, sah.
3: So. Gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Dirimu bagaimana? Sehatkah?
3: Sehat walah, biar.
1: Makan sudah.
3: Walaupun cuacanya mendung-mendung manja.
1: Oh, mendung. Sama dia di Simpang Kandis ya. Kalau Simpang Kandis sudah hujan.
3: Lokalan hujannya.
1: Sekarang di sana belum hujan?
3: Belum, lagi mendung-mendung. Mudah-mudahan hujannya syukur, enggak hujan syukur juga.
1: Iya, ya, yang penting pokoknya hujan itu berkah gitu ya.
3: Iya. Kalau lagunya enggak?
1: Boleh, lagu apa?
3: Lagunya Indahnya Bulan.
1: Indahnya Bulan. Kayaknya kamu cari lagu-lagu yang ini ya, lagu-lagu apa? Kayak Misteri Dua Dunia gitu ya. Suka ya?
3: Iya.
1: Kayaknya penggemar Misteri Dua Dunia. Sering nonton itu dulu.
3: Sering lah.
1: Pasti gak pernah terlewatkan. Indahnya Bulan, kita cari dulu ya.
3: Salam ya.
1: Boleh.
3: Pertama buat Pak Nasrudin. Masih menang sore. DPK juga ya, Pak Lek Sukari dan IPL juga. Lalu ada Bang Radul juga. Yang di Lampung Barat, yang Oku Selatan, Oku Timur, juga di buku sholat dan tempat kecuali ucapannya selamat siang yang sore aja. Siang yang ada di sholat siang aja.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih Mbak ya.
1: Oke.
3: Lalu tak tunggu. Makasih sewaktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dari Lampung Barat 11.16 tadi baru bergabung di ruang dengar kita. Kita nantikan di belakangnya di 0739-61655. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut ada kita.
1: Halo, ada siapa ini?
0: Entah siapa ini Mbak.
1: Ketawanya ciri khas banget.
0: Apa kabar Mbak?
1: Baik.
0: Ya, sama-sama baik, sama-sama sihat.
1: Sudah nganyak-nganyak?
0: Ya.
1: Sudah nganyak-nganyak ya?
0: Iya, baru bangun ini, Mbak.
1: Baru bangun. Oh, baru bangun nganyak-nganyak.
0: Baru bangun nganyak-nganyak ini, Mbak.
1: Iya, sama siapa di sana?
0: Oh, teman dengan anak-anak. Ya, yang udah libur sekolah.
1: Oh, udah libur. Di sana ya. Anak-anak udah libur.
0: Iya.
1: Berarti udah bagi rapot.
0: Iya, udah.
1: Oh, jadi ikut ke kebun ya?
0: Iya.
1: Sama
0: baru
1: istri juga.
0: Pagi tadi.
1: Oh, gitu. Ya. Oke lah kalau gitu. Tapi sehat kan?
0: Alhamdulillah, sihat. Ya. Cuaca kalau sekarang ini Mbak hujan ini.
1: Hujan? Wah.
0: Deras juga hujan Mbak.
1: Besar-besar berarti?
0: Iya.
1: Aduh, memang ya kalau di daerah puncak-puncak sana itu biasanya memang hujan, mudah hujan.
0: Iya.
1: Berarti sering hujan di daerah perkebunan di puncak sana. Oke, sekarang mau rekas lagu apa?
0: Ya.
1: Lagunya mau rekas lagu apa?
0: Ya kalau ada Mbak. Tajamnya karang aja Mbak.
1: Tajamnya karang, enggak ada. Ya. ada.
0: Kelihatan kakinya, aduh ya.
1: Tajamnya karang. Sapa-sapa untuk siapa?
0: Ya, sapa-sapanya sama Peragaman, Perahacap, Bumbun juga, Meserim, Yang Yanto, Pak Tirang juga, dan Jebelah Yudhi Tanjung Kepi, dan Mbak Disinya sama Mbak Zulfinya, Mbak Isahinya yang tegak sekarang ya. Bang Fradi, Bang Bobi ya. Bang Arisnya Iris minyak-minyaknya. Ya terima kasih Mbak ya. Dari Asmiza Haria tanpa kecuali.
1: Oke baik. Terima kasih kembali untuk Pak Mawardi ya.
0: Ya terima kasih balik sama Mbak Serinya, teman-teman petugas, sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Pak Mawardi baru saja bergabung di ruang dengar kita ya di kesempatan sore hari ini. Sudah 3 penelpon kami hadirkan, jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah dipilih. Ada Maggie Z, Senyum Membawa Luka, spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuan. Satu buah lagu dari Revina Alvira dengan tajamnya Karang Peringat di sore hari ini merupakan lagu pamungkas di kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Berdengar, kita tuntaskan kebersamaan kita karena sudah menuju pukul 15.04 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, terus foto kami pendengar di 98,8, audio streaming di www.rri.co.id, dan sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya. Yeah.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, nanti usai Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran tunda podcast antara program baru unggulan Kemnaker, program magang dan pelatihan vokasi nasional, nanti bersama Profesor Insinyur Yasirly STMT PhD, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan siarannya bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Bengkulu di 92,5 FM dan SP Bintuan di 98,8 FM.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
3: Spesial, ganar spesial.
2: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersi tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba, jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI.

Pendengar, Tanjung Verde selaku negara kepulauan kecil mendadak jadi sorotan publik di ajang Piala Dunia 2026. Popularitas Tanjung Verde seketika meledak ketika membuat frustrasi Spanyol karena ditahan imbang 0-0. Pendengar, hasil imbang melawan Spanyol tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar turnamen Piala Dunia 2026 sejauh ini. Mari mengulas Tanjung Verde mulai dari sejarah hingga memiliki budaya yang sangat unik. Dirangkum dari data Wikipedia, pemerintahan Verde hingga PBB, Tanjung Verde merupakan negara kepulauan di Samudra Atlantik. Lokasi Tanjung Verde berada sekitar 570 km dari pesisir Afrika Barat. Pendengar, negara Tanjung Verde tersebut terdiri dari 10 pulau utama. Wilayahnya Tanjung Verde terbagi dalam kelompok kepulauan Barlavento dan Sotavento. Meski berukuran kecil, Tanjung Verde dikenal sebagai negara stabil karena Tanjung Verde sering disebut sebagai salah satu demokrasi terbaik di Afrika. Nama Tanjung Verde memiliki sejarah tersendiri dan perjalanannya. Sebutan Tanjung Verde itu berasal dari Tanjung Verde di wilayah Senegal. Pada abad ke-15, kepulauan ini ditemukan pelaut Portugis. Saat itu pulau-pulau tersebut belum memiliki penghuni tetap, pendengar. Nah, negara Tanjung Verde kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan penting. Perdagangan budak Afrika menjadi bagian sejarah negara tersebut. Perpaduan budaya Afrika dan Eropa membentuk identitas masyarakat di Tanjung Verde. Hasilnya adalah budaya yang khas dan berbeda yang dimiliki Tanjung Verde. Untuk kehidupan sosial masyarakat di sana sangat erat dengan tradisi lokal. Aktivitas komunitas masih menjadi bagian penting kehidupan mereka sehari-hari. Sepak bola jadi olahraga paling populer di negara itu. Kehadiran tim nasional menyatukan masyarakat dari berbagai pulau di Tanjung Verde. Selain sepak bola, musik juga memiliki tempat istimewa. Tanjung Verde dikenal sebagai salah satu pusat budaya musik Afrika. Genre musik Morna menjadi simbol nasional negara tersebut. Alunan musiknya dikenal melankolis, penuh emosi. Musik Kledera, Funana, dan Batuge ini juga sangat populer. Semua genre tersebut mencerminkan kekayaan budaya di sana. Nama terbesar dari dunia musik Tanjung Verde adalah Cesaria Evora. Penyanyi legendaris itu dikenal sebagai diva bertelanjang kaki. Kesuksesannya membawa nama Verde ke panggung internasional. Banyak musisi muda kemudian mengikuti jejaknya. Budaya dan musik jadi identitas kuat negara ini, keduanya membantu memperkenalkan Verde kepada dunia. Kini perhatian global juga datang melalui sepak bola. Penampilan tim nasional Tanjung Verde membuka mata banyak penggemar. Meski memiliki populasi relatif kecil, semangat mereka sangat besar. Tanjung Verde membuktikan ukuran negara bukan penentu prestasi di Piala Dunia 2026. Hasil impresif di Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata negara kecil ini siap menulis sejarah lebih besar lagi.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini, dia merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3, membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi, poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Mungkin yang last but not least, peningkatan jumlah wajib pajak juga kita lihat turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.
2: Di Sumatera melakukan gerakan Si Buntang Menyapa. Gerakan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak dan permodalan.
0: Penerimaan pajak Jambi tumbuh signifikan pada triwulan 1 2026. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan gelar gerakan Si Buntang Menyapa sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Dan informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini di hari Rabu 17 Juni 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Bandar Lampung. Bersama saya Tiara Wahyuni, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar Warta Belajar Sumba ini kami awali dari RRI Jambi.

0: Pendengar, penerimaan pajak Jambi tumbuh signifikan pada triwulan 1 2026. Dan berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kinerja penerimaan negara di Provinsi Jambi pada triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga triwulan 1, realisasi pendapatan negara mencapai sekitar Rp1,64 triliun atau tumbuh 80,46% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jayaprata, mengatakan capaian tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi di Jambi yang masih terjaga dengan baik, sekaligus menunjukkan efektivitas upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Menurut Tunas Agung, pertumbuhan pendapatan negara didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Namun, sektor perpajakan menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan yang mencapai 110,7% pada triwulan pertama 2026, sementara untuk PNBP tumbuh sebesar 4,2%. Dirinya menjelaskan peningkatan penerimaan pajak didukung oleh membaiknya harga komoditas, meningkatnya volume perdagangan, bertambahnya jumlah wajib pajak, serta semakin baiknya kepatuhan masyarakat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Penguatan pengawasan dan validasi administrasi perpajakan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan tersebut.
2: Beberapa hal yang mendukung ini adalah meningkatnya harga komoditas perdagangan dalam negeri, kemudian volume dan aktivitas perdagangan secara kuantitas juga meningkat, kemudian juga adanya peningkatan kepatuhan dan ketepatan pelaporan pajak, serta penguatan dan pengawasan berikut validasi administrasi perpajakan. Selain itu, mungkin yang last but not least, peningkatan jumlah wajib pajak juga

0: kita lihat turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.
1: Dirinya berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat guna menjaga aktivitas ekonomi serta mendukung optimalisasi penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. Dari Jambi, Tati Wija melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya dari RRI Jambi kita menuju ke RRI Bantar Lampung.

Mendingan selanjutnya kita simak wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu Lampung, Sigit Danang Joyo, terkait optimalisasi penerimaan pajak khususnya untuk Provinsi Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Bapak Sigit Danang Joyo yang akan berbincang seputar optimalisasi penerimaan pajak khususnya di Provinsi Lampung. Baik Pak, bisa dijelaskan mungkin bagaimana peran DJP dalam meningkatkan ataupun menghimpun penerimaan pajak negara ini Pak?
1: Ya, DJP itu punya peran yang sangat luar biasa untuk menghimpun penerimaan negara. Penerimaan negara itu akan kuat, terkolek dengan baik kalau kesadaran kepatuhan wajib pajaknya itu bagus. Dan kesadaran kepatuhan wajib pajak itu akan bagus kalau kita mampu bisa mendeliver pesan dan kesadaran itu ke masyarakat. Ya, kemudian yang berikutnya, tentu peran pajak itu kan tidak hanya bagaimana pajak itu mengkolek kewajiban dari masyarakat, tapi masyarakat juga berhak tahu dong kira-kira uang pajak itu digunakan untuk apa saja. Sehingga kita juga perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, oh ternyata pajak itu untuk bangun sekolah, untuk bangun jalan, untuk BPJS, untuk segala hal yang hampir semua aspek kehidupan di masyarakat, saat ini saya pastikan itu ditopang salah satunya dari uang.

0: Dan tentu saja Lampung itu saya lihat punya potensi yang jauh lebih gede lagi. Kalau kemarin kita lihat pertumbuhan domestik bruto daerahnya dibandingkan penerimaannya itu masih cukup ada potensi yang harusnya bisa kita gali bersama-sama. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita membangun proses yang sifatnya itu lebih persuasif. Nanti dalam waktu dekat kita kumpulin tuh semua pengusaha WPWP paling gede di semua sektor yang ada. Kita akan undang Pak Gubernur, kita akan undang Pak Kapolda dan Pak Kajati. Insya Allah beliau-beliau akan hadir tanggal 17 Juni ini di Radisson ya. Ini dalam rangka kita memberikan pemahaman kepada mereka secara persuasi. Tapi di sisi lain kita juga melakukan upaya-upaya yang mungkin yang sifatnya penegakan hukum. Tapi ini betul-betul ultimum remedium. Ini selektif banget untuk WPWP yang memang nyata-nyata dia melakukan pengemplangan pajak. Ini kita kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, segala macam. Tapi sekali lagi yang kita dorong adalah kepatuhan kolektif yang sukarela tadi. Sosialisasi kita galakkan, bukan hanya WP apa perusahaan, tapi juga instansi pemerintah juga kita akan dorong semuanya. Kira-kira gitu. Untuk kepatuhan pelaporan SPT juga kita sudah melampaui target nasional sampai dengan semester pertama ini. Ya.
1: Terima kasih.
0: Ya.

0: Berikut beberapa tanggapan masyarakat yang berhasil diimpun oleh Rocky Eka Putra dari RRI Bengkulu terkait optimalisasi penerimaan pajak di wilayah Belaja Sumba.
1: Dana pajak yang dihimpun dari masyarakat tentunya pemerintah dapat memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin. Dari segi fasilitas yang terbangun dan juga desakan atau kebutuhan yang mendesak yang memang harus dibangun untuk suatu daerah. Kemudian juga dalam regulasi pembayaran pajak juga dipermudah dengan aplikasi, petugas yang melayani juga harus betul-betul mengerti dan paham dan bisa mempermudah dalam proses pelayanan pajak kepada masyarakat. Contohnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya, harapan dari masyarakat bahwa dana yang dihimpun dari wajib pajak ini benar-benar menyentuh dan merata.
2: Saya Siska, menurut saya pajak adalah kewajiban warga negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pajak juga membantu pemerintah menyediakan fasilitas seperti jalan, sekolah, rumah sakit. Nah, di sini masyarakat juga berharap bahwa pengelolaan pajak bisa lebih transparan dan memberi manfaat yang nyata bagi kesejahteraan bersama. Dengan adanya pajak ini, banyak juga dibangun sekolah yang di pelosok-pelosok desa yang memang membutuhkan.
3: Saya Eni, dan untuk optimalisasi pajak di Provinsi Bengkulu ini mungkin adalah salah satu langkah pemerintah untuk menyerap dana untuk pembangunan. Tapi yang harus dipikirkan lebih lanjut di masa krisis sekarang ini, mungkin pemerintah harus memberikan pertimbangan sedikit mengenai kenaikan-kenaikan pajak, mengingat banyak masalah ekonomi yang sedang terjadi. Jadi yang harus dipikirkan oleh pemerintah, boleh mengoptimalisasikan pajak, tapi butuh pertimbangan lebih dalam bagaimana keadaan ekonomi dari masyarakat.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan gelar gerakan Siguntang Menyapa sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar gerakan Siguntang Menyapa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dengan dukungan Jasara Harja serta Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut, petugas mendatangi masyarakat secara langsung guna memeriksa status pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Rizwan, menjelaskan, petugas menggunakan aplikasi Siguntang untuk memantau pembayaran pajak kendaraan secara real time. Apabila ditemukan kendaraan yang menunggak pajak, petugas akan memberikan edukasi dan imbauan agar pemilik kendaraan segera menyelesaikan kewajibannya. Tidak hanya itu, petugas juga memasang hand tag pada kendaraan sebagai pengingat bagi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Program ini akan dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan, khususnya pada hari Selasa.
2: Di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan melakukan gerakan Siguntang Menyapa. Gerakan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kita menggunakan aplikasi Siguntang, yakni satu sistem yang untuk mengecek secara real time bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajaknya atau belum. Ketika sistem ini dijalankan, kita akan bisa melihat datanya akan keluar apabila sudah membayar pajak, ini datanya tidak akan keluar. Apabila ada tunggakan, datanya akan keluar. Nah, dari data tunggakan inilah yang akan kita kejar kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.
1: Ia berharap program ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah juga diharapkan bertambah sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Erlin Fartesa melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 yang ditargetkan mencapai 235 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Secara keseluruhan, PAD kita adalah 230.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 yang dipatok mencapai angka signifikan. Memasuki pertengahan tahun, realisasi PAD Kabupaten Bangka tercatat hampir menyentuh angka 50%. PLT Kepala BPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi, mengatakan pendapatan asli daerah tersebut ditargetkan melalui 4 sektor utama yang menjadi sumber pendapatan daerah tahun ini, yakni pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lainnya PAD yang sah. Untuk target PAD tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan pajak daerah sebesar Rp123.662.000, distribusi daerah Rp103.469.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.500.000, serta lain-lainnya PAD yang sah sebesar Rp1.592.000.
1: Pajak daerah, retribusi, kemudian hasil kekayaan yang dipisahkan, sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ada 4 komponen PAD ya. Kalau pajak daerahnya 123 miliar, retribusinya 103 miliar, kemudian untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6 miliar 500 juta dan lain-lain PAD yang sah 1 miliar 592 juta. Secara keseluruhan PAD kita adalah 235 miliar.
2: Lebih lanjut, Haryadi menegaskan sampai saat ini pencapaian target PAD di Kabupaten Bangka telah mendekati 50% dan ditargetkan mencapai 100% hingga akhir tahun 2026 melalui 4 sektor tersebut. Ia mengakui sektor pajak daerah menjadi target terbesar dibandingkan 3 sektor lainnya pada tahun 2026 dengan harapan dapat menyumbang pemasukan daerah lebih besar melalui kepatuhan masyarakat membayar pajak. Tujuannya ke depan pembangunan daerah dapat terus meningkat, terlebih pajak daerah memang menjadi target terbesar meskipun realisasi saat ini baru mencapai 37.92%. Pemerintah Kabupaten Bangka juga melakukan berbagai langkah agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai melalui kerjasama semua pihak, khususnya masyarakat. Salah satunya memberi diskon pembayaran PBB bagi masyarakat yang menunggak. Melalui program ini diharapkan dapat menambah PAD dan tidak menutup kemungkinan sektor lain juga bisa menyumbang lebih besar. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: KPPN Sungai Penuh mencatat sebanyak 3 desa di Kabupaten Kerinci belum ajukan berkas untuk pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Desa di Kabupaten Kerinci hingga kini belum menyerahkan berkas pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Padahal batas waktu pencairan dana desa tahap 1 telah berakhir pada tanggal 15 Juni tahun 2026 yang lalu. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu mengatakan masih terdapat 3 desa yang belum melengkapi berkas yang dibutuhkan, yakni Desa Semerah Kecamatan Tanah Cogo, Desa Baru Air Hangat, Kecamatan Air Hangat Timur, serta Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman. Sementara itu di Kota Sungai Penuh, seluruh desa telah menyelesaikan proses pencairan dana desa tahap 1. Lucy menjelaskan meskipun batas waktu pencairan dana desa tahap 1 telah berakhir, desa yang belum melakukan pencairan masih memiliki kesempatan pada tahap 2. Namun pemerintah desa wajib menyampaikan komitmen dan kesanggupan merealisasikan dana desa tahap 1 terlebih dahulu.
2: Kemarin itu kan untuk penyampaian dokumen syarat-syarat itu terakhir di tanggal 15 Juni ya Pak ya, untuk yang tahap 1. Nah, sampai dengan 15 Juni itu ada 3 desa yang belum ini, yang tidak belum menyampaikan dokumen syarat salur Pak. Itu Desa Semerah, Desa Pulau Pandan, dan Desa Baru Air Hangat. Akan tetapi kan sesuai dengan PMK ya, yang terbaru, PMK 7 itu desa tetap nanti bisa salur asalkan nanti desa menyampaikan ini Pak, kesanggupan bisa merealisasikan dana desa tahap satunya Pak.
3: Berarti harus cair dalam tahap 1 dulu Bu ya, baru bisa cair tahap 2 ya?
2: Iya, iya, bisa cair tahap 2.
1: Lucy juga menghimbau agar pemerintah desa yang belum menyelesaikan berkas segera melengkapi berkas yang dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah desa dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa agar pelaksanaan pencairan dana desa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan. Street food di kawasan Masjid Al-Kahfi Bintuhan jadi lokasi nongkrong favorit warga, khususnya untuk anak muda. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
4: Nongkrong dan spot kuliner saat ini kerap diburu oleh masyarakat untuk menghabiskan momen libur akhir pekan atau sekedar menghabiskan waktu senggang di sore hari. Seperti street food yang ada di kawasan Masjid Al-Kahfi di Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, yang menjadi lokasi andalan warga untuk nongkrong bersama teman dan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Kota Bintuhan, yakni Nisa. Ia mengaku sangat sering nongkrong bersama teman-temannya di kawasan street food Masjid Al-Kahfi ini. Menurutnya, karena banyak pepohonan di kawasan ini membuat suasana nongkrong menjadi lebih sejuk. Selain itu, di sini juga banyak UMKM yang menjajahkan beragam makanan dan minuman dengan harga yang ramah di kantong. Mulai dari jajanan ringan seperti cilok, empe-empe, telur gulung, cireng, sempol, bakso bakar, siomay, donat, hingga makanan berat seperti mie ayam, ayam geprek, seblak, miso, tekwan, dan lain-lain. Bahkan, aneka minuman segar dan viral pun juga ada di kawasan ini. Mulai dari es jagung, es syahdu, es jeruk, es teh jumbo, es teller creamy, dan masih banyak lagi. Jajanan favorit Nisa saat nongkrong ialah bakso bakar dan es syahdu.
5: Oh iyo mbak, suko saya memang nongkrong di dekat Masjid Al-Kahfi ini. Soalnya tuh udaranya tuh sejuk. Habis itu banyak pulo macam jajanannya. Terus minumannya ada pulo, jadi gak susah pulo nak cari makanan minuman tuh. Terus kalau misalnya lah gak sore tuh rame pulo di sini tuh mbak. Ada yang latihan poli, terus ada yang main bola kaki pulo. Jadi enak lah di sini. Suko juga aku nongkrong sama kawan-kawanku.
4: Kedepan, Nisa sangat berharap pemerintah daerah Kabupaten Kaur dapat terus memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kaur, sehingga UMKM di Kabupaten Kaur dapat terus berinovasi untuk menghadirkan produk yang memiliki nilai jual dan diminati oleh banyak orang. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan balik nama atau BBNKB yang berlangsung mulai tanggal 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ramadona dari RRI SP Waikanan.
1: Kabar baik bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Waikanan, di mana pemerintah Kabupaten Waikanan bersama pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor PKB dan balik nama kendaraan bermotor atau BNNKB yang berlaku mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program ini dihadirkan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah sekaligus memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan. Kepala Samsat Waikanan Bayu Susanto kepada RRI mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan bagi wajib pajak yang menunggak selama 1 tahun atau lebih cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan ditambah 50% dari pokok tunggakan tahun pertama. Sementara sisa tunggakan tahun-tahun sebelumnya, beserta denda pajak akan dihapus sesuai ketentuan program. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai intensif lainnya untuk mutasi atau balik nama kendaraan dalam wilayah Provinsi Lampung. Diberikan diskon PKB sebesar 25% bagi kendaraan roda 4 dan 50% bagi kendaraan roda 2. Sementara itu, kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi Lampung juga mendapatkan keuntungan berupa diskon PKB sebesar 50% pada tahun pertama dan kembali memperoleh diskon 50% pada tahun kedua. Tidak hanya menyasar wajib pajak yang memiliki tunggakan, program ini memberikan penghargaan kepada masyarakat yang selama ini taat membayar pajak tepat waktu. Pemerintah memberikan diskon PKB mulai dari 5% hingga 25% yang besarannya disesuaikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2: Alhamdulillah program Pak Gubernur Lampung tentang keringanan pajak kendaraan bermotor sudah diluncing dan mendapatkan dukungan langsung dari Ibu Bupati, Bapak Kapolres Waikanan, Jasa Harja, Bank Lampung, dan BRI. Dengan program keringanan pajak kendaraan ini, saya sangat berharap sekali masyarakat Kabupaten Waikanan dapat memanfaatkan program ini. Dengan adanya kontribusi dari masyarakat Lampung khususnya, masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Waikanan, penegasan dari Bapak Gubernur Lampung, dari pajak kendaraan inilah yang akan kita manfaatkan untuk fasilitas jalan yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Menariknya, pada pelaksanaan program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun ini, Samsat Waikanan juga menyiapkan kejutan khusus bagi masyarakat. Pelaksana program tersebut turut mendapat perhatian langsung dari jajaran pemerintah daerah. Bupati Waikanan Ayu Asalasia hadir meninjau langsung jalannya pelayanan di kantor Samsat Waikanan guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Bupati Ayu Asalasia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya selama masa berlaku yang berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau langsung progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Belitung Timur yang sudah 48%. Berikut laporan Arif Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang...
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau langsung progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur pada Senin 15 Juni 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah unggulan nasional tersebut berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dari hasil pemantauan, progres pembangunan SMA Unggul Garuda hingga pertengahan Juni 2026 telah mencapai 48%. Capaian tersebut dinilai masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan, hingga pemerintah optimis proses pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Hidayat mengatakan kehadiran SMA Unggul Garuda menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bangka Belitung. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk memiliki sekolah unggulan harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi mencetak generasi penerus yang berkualitas. Ia menilai sekolah ini bukan sekedar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi percontohan pendidikan unggulan di Bangka Belitung.
1: Kami atas nama pemerintah Provinsi Bangka Belitung beserta Bupati, beserta masyarakat Beltip dan Ribadan, terima kasih pada Pak Presiden. Di kampung halaman kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang untuk contoh untuk masa depan yang lebih baik.
2: Hidayat menyebut terpilihnya Belitung Timur sebagai lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda merupakan peluang besar bagi daerah. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut akan memberikan akses yang lebih luas bagi putra dan putri Bangka Belitung untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terbebani persoalan biaya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat. Kehadiran sekolah unggulan tersebut juga disambut positif masyarakat Belitung Timur, seorang warga Kelapa Kampit. Suryani menilai pembangunan SMA bertaraf nasional itu menjadi peluang besar bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus keluar dari Pulau Belitung. Menurutnya, selama ini banyak orang tua harus mempertimbangkan biaya yang tidak sedikit, apalagi ingin menyekolahkan anak keluar daerah demi mendapatkan pendidikan terbaik.
3: Ya, bagus. Karena anak-anak kami jadi punya kesempatan masuk sekolah berkualitas di daerahnya sendiri. Mudah-mudahan nanti makin banyak anak Beltim yang bisa diterima dan berprestasi.
2: Diketahui, selain memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas, SMA Unggul Garuda juga menitik beratkan pembelajaran pada bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM, disertai penguatan karakter serta kepemimpinan peserta didik. Dan menargetkan sekolah ini menjadi wadah pembinaan talenta-talenta unggulan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Wahyuni mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Baru saja kita ikuti bersama Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung. Dan selanjutnya kita akan hadirkan untuk podcast Antara, ini kerjasama RRI Bengkulu dan LKBN Antara, di program baru unggulan Kemnaker, program magang dan pelatihan vokasi nasional. Dan ada Profesor Insinyur Yasir Lee, STMT, PhD, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan pendengar, mari kita simak bersama podcast Antara on the Record. Ini program baru unggulan Kemnaker, program magang dan pelatihan vokasi nasional. Selamat mengikuti.
1: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya, tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair, ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya, ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif, ya. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
2: Standby on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenagakerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasir Lee. Prof. Yasir Lee, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, Mbak Suanti. Gimana kabarnya?
3: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini, gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenagakerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
1: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Selama ini di balai-balai kita, ya, total itu ada 33 balai. Ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah. Sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya, tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya, kuotanya, ya, ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif, gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang, ya, kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
3: Empat kali lipatnya, ya, Prof.
1: Jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batasnya, dalam 3 tahun terakhir lah. Gitu ya.
3: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan, begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan, tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
1: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on. Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan. Yeah. Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on,
3: intensif,
1: intensif gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
3: Nah,
1: fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku. Ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi. Ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
3: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya, nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
1: Dalam dan luar negeri.
3: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
1: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang, ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus. Ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa.
3: Dari pemagangnya,
1: dan
3: perusahaan
1: dan
3: juga.
1: Dan dari perusahaan. Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
3: Serba transparan
1: dan terbuka. Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan. Ya, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah, ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya, ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat, gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
3: Oke, dari 40.
1: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan wih, kami ambil, ya buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1 banding 100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya, kalau perusahaan tersebut butuh pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
3: Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
1: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suwanti. Terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing. Jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan, dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama. Ya, perusahaan ya dan pemerintah.
3: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenaga kerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 gak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
1: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan. Ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya, kompetensi menjadi basisnya gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh. Ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui gitu ya, dari segi kualitasnya untuk itu bisa dipakai,
3: menjadi pegangan
1: gitu ya, dan diakui oleh industri.
3: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas ya. Misalnya belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
1: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti.
3: Oke.
1: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
3: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
1: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya, cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan ya. Mereka kan tentu berhak juga, mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri, kosong ya. Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
3: Oke.
1: Kita akan bangun.
3: Jadi memang secara khusus begitu ya, para pesertanya khusus,
1: ya. Karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat, mereka bisa apa ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
3: Akan berfokus di bidang tertentu nggak
1: sih? Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down Syndrome ya, ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka. Betul.
3: Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down Syndrome. Karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang Prof. Barista Down Syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
1: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman, adik-adik kita, teman-teman gitu ya, yang Down Syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ, gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel, ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif.
3: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum, begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ini ya, kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih, misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu, sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu, pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya, kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
1: Ya, yang pertama kondisi global ya, jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
3: Okay.
1: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data. Gitu ya, kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya. Data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada. Tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
3: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu, lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri, dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu, dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
1: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil program studi S2 S3 ya mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya, ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarir, berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita ya kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP
3: gitu ya. Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil.

0: upayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
1: Iya, pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya, kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti, ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah, gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill, upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
0: Dikasih ya. Contoh, Prof, seperti
1: iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT, gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Okay. Jadi di mana-mana dia konsultan, konsultan individu bisa, gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor, ya, sebagai trainer, gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full, gitu ya. Dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan, gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan. Jadi hanya sebagai bantalan sementara.
0: Okay.
1: Jadilah dia di ojol, gitu ya. Jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik, gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka, ya, terutama concern terkait dengan jaminan, ya, sosial buat mereka. Yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu, ya, pekerja platform. Tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka, untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800, sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian, ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain, itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya, mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya, kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya. Kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga?
0: Yeah.
1: Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
0: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu. Benar. Ya Prof. Men ya.
1: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah. Gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya, di Malaysia, di mana gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja ini. Ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua. Daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya. Opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya, saya memang

0: yang ingin seperti ini. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya. Dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka. Khususnya.
1: Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu.
0: Yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill, kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skill, gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness. Memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
1: Oke.
0: Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya, green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya. Yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri. Ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke. Penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih.

0: Ya, Pregiar, baru saja kita ikuti bersama podcast LKBN Antara kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Bengkulu, Pregiar, untuk siaran tundanya. Dan selanjutnya kita akan hadirkan untuk cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat sore, Pregiar, untuk Cek Fakta pukul 17 Waktu Indonesia Barat. Beredar informasi pernyataan Luhut soal bansos uang tunai 5,4 juta rupiah ke seluruh WNI. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan tengah menyiapkan skema digital single ID untuk membagikan bantuan sosial senilai 5,4 juta rupiah itu akan diberikan ke seluruh warga negara Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Juru bicara Ketua Den RI Jody Mahardi meluruskan bahwa bansos uang tunai 5,4 juta rupiah tidak diberikan ke seluruh warga di Indonesia. Jody juga memastikan nominal tersebut hanya ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial termasuk bantuan sosial yang sudah ada. Setiap rumah tangga dipastikan tidak menerima nominal bantuan yang sama karena kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda. Dengan demikian, benar informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Delapan FM RRI.

0: Anda seorang petualang? Rasanya belum sempurna jika telapak kaki Anda tak pernah tertera di sini, di Goa Luang Jaran. Lorongnya yang panjang, stalaktit dan stalagmit yang begitu mempesona akan menuntun Anda untuk runduk pada yang maha sempurna. Sebenarnya, goa yang berada di daerah Pacitan ini tertutup untuk umum. Mungkin karena keangkerannya. Bayangkan, pintu goa hanya berupa lubang berukuran 3x5 meter yang seolah tanpa dasar. Lokasi persisnya berada di perbukitan Desa Jelumbang, 20 km dari kota Pacitan ke arah barat. Panjang goa ini mencapai 30 km. Setelah turun dari mulut goa sepanjang 35 meter, Anda akan ternganga karena di depan mata terhampar ruang luas mencapai 3 hektar dengan gemericik suara air dan kilau batu stalaktit dan stalagmit. Di keluasan itu bertebaran lorong-lorong kecil yang perawan, belum terjamah, sempit, lembab, dan basah. Di bagian tengah, rembesan air tertahan dan mengumpul menjadi semacam telaga kecil dan sangat bening sehingga bisa dilihat dengan jelas bagian dasarnya. Uniknya, goa yang sangat menantang ini justru diperawani bukan oleh penjelajah negeri sendiri, tapi tim ekspedisi dari Australia sekitar tahun 1987. Dan dari hasil ekspedisi mereka juga terungkap bahwa Goa Luang Jaran ini memanjang terus hingga di bawah kota kecamatan Donorojo, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

98,8 FM RRI Bintuhan Pendengar, satu buah lagu daerah kau dengan Sase Sehijan. Di kesempatan kali ini menghantarkan kita ke pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita kembali perbarui informasi menarik di Lintas Bintan sore kali ini. Yang mana untuk Polres Kaur itu menunjukkan respon cepat terkait dengan ada video dugaan perundungan yang viral di media sosial, pendengar. Nah, peristiwa tersebut itu melibatkan dua pelajar salah satu SMA negeri di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Menindaklanjuti informasi yang berkembang, Babinkamtibmas Polsek Kaur Tengah ini bersama dengan pihak sekolah segera melakukan klarifikasi, yang mana orang tua kedua pelajar juga dipanggil untuk memberikan keterangan dan mencari solusi terbaik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian bermula dari kesalahpahaman di lingkungan sekolah. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi cekcok antar kedua pelajar. Situasi yang sempat memanas berlanjut hingga terjadi aksi pemukulan terhadap salah satu pelajar, dan rekaman kejadian itu kemudian beredar luas dan menjadi perhatian masyarakat. Dengan melalui pendekatan humanis, Babinkamtibmas bersama dengan pihak sekolah ini melakukan upaya mediasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang kepala sekolah pada Rabu hari ini, tanggal 17 Juni 2026. Yang mana hasil mediasi menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, yang mana penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dengan karena pelaku dan korban ini masih memiliki hubungan keluarga. Pihak pelaku bersama dengan orang tuanya ini menerima keputusan dan sanksi dari sekolah. Nah, kesepakatan perdamaian juga telah diterima dan disetujui oleh keluarga korban. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono SIK MTR Opsla melalui Kapolsek Kaur Tengah itu Rizky Dwi Cahya Putra STRK ini menegaskan komitmen kepolisian Polres Kaur akan terus hadir dan juga bergerak cepat menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat. Nah, Kapolres ini juga menghimbau para pelajar untuk menjauhi tindakan kekerasan dan juga perundungan. Setiap permasalahan diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dengan melibatkan guru dan orang tua. Penyelesaian kasus ini juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi guru, maksudnya bagi seluruh pelajar di Kabupaten Kaur. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondisif harus terus dijaga bersama. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id terkait dengan Polres Kaur ini cepat tangani kasus perundungan pelajar viral di media sosial.

Sekatenan adalah suatu tradisi untuk menghormati arwah leluhur yang berwujud selamatan atau sesaji yang diselenggarakan oleh para raja. Pada awalnya, upacara ini terdiri dari dua tahap, yaitu Aswamedha berupa doa dan nyanyian untuk memuja arwah leluhur selama 6 hari. Tahap kedua adalah Asmarandana, pada hari ke-7 berupa pembakaran dupa disertai dengan semedi. Pada zaman Hindu Jawa, raja-raja Jawa melestarikan upacara tersebut. Sementara pada masa Wali Songo, upacara ini kemudian disesuaikan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dan pendapat mengenai arti sekaten, salah satunya adalah berasal dari kata sekati, yaitu dua perangkat gamelan pusaka keraton yang dibunyikan dalam pelaksanaan acara. Pendapat lain adalah berasal dari kata sahadat taeni, yang maksudnya dua kalimat sahadat. Upacara ini dimulai dengan dikeluarkannya dua perangkat gamelan, yaitu Kiai Nogo Wilongo dan Kiai Guntur Madu dari bangsal Sri Manganti ke bangsal Ponconiti yang terletak di Kemandungan Utara. Pada sore harinya, kedua gamelan dibunyikan untuk selanjutnya pada pukul 23-24 dipindahkan ke halaman Masjid Agung dengan iring-iringan abdi dalam keraton. Selama 1 bulan sebelum dimulainya acara ini, biasanya diadakan pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun utara. Upacara sekatenan ini berlangsung tiap tanggal 6 sampai dengan 12 bulan maulud di Kompleks Keraton dan Masjid Agung Yogyakarta. Sebagai penyelenggara dari upacara ini adalah pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

98.8 FM RRI Bintang Peringar pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan sore untuk edisi hari ini. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Terima kasih atas kebersamaannya untuk perjalanan kita di sore hari ini, Lintas Bintang sore dan Lintas Bintang malam. Anda ditemani oleh rekan kami Prayedi Siswanto yang akan menemani ruang dengar kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Asri Bahri pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 17 Juni 2026. Berdengar saat ini pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Freddy Siswanto berada di ruang dengar Anda, dan langsung saja kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur. Pendengar yang hari ini berkumandang pukul 18:06 waktu Indonesia Barat.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Tentang kita. Saudara, hidup bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita dan mereka. Hidup itu juga tentang orang tuamu, tentang keluargamu, tentang orang-orang sekitarmu, tentang negerimu dan tentang agamamu. Buat apa kita ada kalau keberadaan kita tidak bermanfaat bagi orang lain dan manfaatnya tidak dirasakan oleh mereka? Hidupmu dikatakan hebat kalau kau bisa menghebatkan orang-orang yang lemah. Doa mereka tiada bersekat. Oleh karena itulah kau harus mendekatinya. Kebahagiaan di dalam dirimu itu adalah di dalam hati dan pikiranmu. Sementara di luar dirimu, kebahagiaan itu ada tatkala kau dekat dengan orang-orang yang perlu kau berdayakan. Martabatmu bukan ditentukan oleh banyaknya sertifikat, bintang jasa di pundak dan dadamu, tetapi ditentukan oleh seberapa kuat namamu ada di hati orang-orang di sekitarmu. Pujian hati dan pujian sejati bukanlah dalam bentuk gemuruh tepuk tangan tiada henti, tetapi justru ada di dalam hati yang keluar dalam bentuk doa di saat-saat sepi. Jika ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Jika ingin sukses, maka sukseskan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri.

cerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

besar hati. Saat ini pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan lagu-lagu pop Indonesia pendengar pasti masih akan kami coba sajikan untuk Anda di Lintas Bintuan Malam Rabu 17 Juni 2026 berikutnya. Dan kami informasikan juga ya untuk semua teman-teman, apalagi pecinta bola, malam hari ini kami akan memanjakan mata Anda dengan dua laga seru ya. Budi mulai nanti malam jam 12 malam atau jam 00.00 ya. Pertandingan di grup K, pendengar, akan menyajikan laga antara Portugal menghadapi Kongo yang nantinya akan disiarkan langsung RRI Bintuhan pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan dilanjutkan dengan satu pertandingan seru lainnya di grup L yang akan menyajikan laga antara tim nasional Inggris menghadapi tim nasional Kroasia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan teman-teman semua tidak ketinggalan gitu ya untuk mengikuti siaran langsung kita pertandingan Piala Dunia live dari 3 negara di tuan rumah Piala Dunia, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat di Piala Dunia 2026.

Pendengar, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita jelang warta berita secara sentral bersama dengan program 3 edisi Rabu 17 Juni 2026.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRD tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPRRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan.

0: Presiden launching secara nasional.
1: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
0: Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
1: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
2: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
1: Hingga saat ini hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
4: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
4: Seluruh program dan anggaran LPP RRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki 3 subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPP RRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RRI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat

0: terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
2: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
3: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
4: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
3: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
5: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
4: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
6: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
8: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
9: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
11: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
10: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
12: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
13: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
12: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
13: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, di kita satu cerita ini F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mohon agar kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
12: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat tebus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
16: Iya. Pak ini bersama ibu.
17: Iya.
16: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
17: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan apa nikmatnya orang ibadah itu sebenarnya. Iya. Jadi ya sangat apa kita bisa merasakan itu kan merasakan ibadah di sini lain daripada di
15: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilaporkan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
18: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
19: Halo, saya Awang.
18: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju tanah air atau menuju Lombok ini?
19: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan apa namanya, ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
20: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
19: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
20: Ya, terima kasih Mas Awang.
19: Ya.
20: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon membadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henry Pewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leri 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili timnya bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 masih di Bengkulu sore ini menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Dan nanti pendengar, kami akan terhubung bersama reporter Yan Berlian yang akan menyampaikan laporannya di lokasi Festival Tabut 2026 di Sport Center.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 FM RRI Bintuhan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Malam. Pastinya masih bersama saya Freddy Siswanto, edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan pendengar, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, Warta Berita Daerah Kabupaten Kaur akan kami sajikan di Lintas Bintuhan Malam kali ini. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan.

Pendengar, dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kodim 0408 Bengkulu Selatan menggelar doa bersama dan ceramah agama di Masjid As-Suhada Makodim 0408 Bengkulu Selatan. Kegiatan tersebut, pendengar, diikuti prajurit dan staf Kodim, PNS dan perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 19 Kodim 0408 Bengkulu Selatan sebagai bentuk refleksi spiritual dan peningkatan nilai keimanan. Nah, berikut dengan mengusung tema Jadikan Semangat Muharram untuk Perubahan yang Lebih Baik Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat, kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat ukhuwah serta semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Pasti Ops Kodim 0408 BS Letu Infantri Haryanto Aswadi mewakili Dandim 0408 BS dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar seremonial, melainkan ajang introspeksi dan peningkatan ketakwaan. Tahun Baru Hijriah merupakan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita juga harus bangga dengan kalender Hijriah sebagai identitas umat Islam. Pukul 19.45 menit waktu Indonesia Barat, dengar, tepat pada pukul 20 nanti warta berita daerah akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda.

Berikan sesaat lagi kita akan sajikan warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini edisi Rabu 17 Juni 2026.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah. Sari, berita penting. Ketua PGRI Provinsi Bengkulu mengapresiasi atas suksesnya gelaran konferensi kerja kabupaten oleh PGRI Kabupaten Kaur. Sementara itu, pasca pulang dari ibadah haji, Dinas Kesehatan Kaur masih akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah haji selama 21 hari ke depan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Pendengar, Ketua PGRI Provinsi Bengkulu mengapresiasi atas suksesnya gelaran konferensi kerja kabupaten oleh PGRI Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata.
2: Terselenggaranya konferensi kerja kabupaten atau Konkerkap ke-1 oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kaur sangat diapresiasi oleh PGRI Provinsi Bengkulu. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Dr. Haryadi MSI usai menghadiri acara tersebut pada hari Rabu 17 Juni 2026. Dalam keterangannya, Ketua PGRI Bengkulu Dr. Haryadi MSI mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya Konkerkap ini. Dengan begitu, regulasi dari organisasi ini berjalan terkait rencana kerja, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan berlangsung di masa depan. Selain itu, dengan adanya Konkerkap ini akan terjadi peningkatan dan perbaikan kepengurusan organisasi dalam mengelola berbagai hal.

0: kurikulum pembelajaran yang lebih adaptif.
1: Pertama, saya atas nama Ketua dan Pengurus PGRI Provinsi mengapresiasi kepada semua kepengurusan PGRI, Ketua dan Panitia Penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan Bongkar Cup ini. Yang kedua, tentu Bongkar Cup ini adalah bagian dari regulasi organisasi ya. Ini agendanya tentu dalam rangka membahas tentang program-program kerja baik yang sudah dilakukan maupun program-program kerja yang akan dilakukan.
0: Dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat dinilai sangat krusial dalam merealisasikan setiap program kerja yang telah disepakati. Kolaborasi aktif antara pengurus PGRI dan pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan iklim pendidikan yang jauh lebih kondusif dan merata. Keberhasilan pelaksanaan Konker Cup ke-1 ini menjadi bukti nyata komitmen PGRI Kaur dalam memajukan dunia pendidikan di wilayah paling selatan Provinsi Bengkulu tersebut. Semoga seluruh rencana strategis yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik demi mencetak generasi penerus bangsa yang unggul. Demikian Rohil Liminata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Badan Pendapatan Daerah Bengkulu Selatan mengajak seluruh pelaku usaha kuliner dan masyarakat untuk mengenal lebih dekat pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas jasa makanan atau minuman. Kepala Bapenda Bengkulu Selatan Edwin Permana menjelaskan PBJT jasa makanan atau minuman adalah pajak yang dikenakan atas jasa penyediaan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, kafe, rumah makan, dan tempat sejenisnya. Ada 4 jenis usaha yang menjadi objek PBJT. Yang pertama, tempat usaha yang menyediakan layanan penyajian makanan atau minuman dengan meja, kursi, dan peralatan makan. Kedua, jasa catering penyedia makanan dan minuman untuk acara, rapat, pesta, dan sejenisnya. Ketiga, penyajian di lokasi tertentu atau layanan makanan di lokasi yang diinginkan pemesanan dan berbeda dengan tempat produksi. Dan keempat, penyajian tanpa peralatan atau layanan makanan dan minuman dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Tarif yang ditetapkan adalah sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima penyedia jasa atau pajak. Ini bukan beban, melainkan wujud kontribusi nyata demi pembangunan daerah. Pendengar, pasca pulang dari ibadah haji, Dinas Kesehatan Kaur masih akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah haji selama 21 hari ke depan. Aisyah Dini melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Meski telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji dan telah kembali ke tanah air, Dinas Kesehatan masih melakukan pemantauan kesehatan para jemaah haji. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Siptami Arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, pemantauan kesehatan jemaah haji pasca pulang dari Tanah Suci ini dilakukan selama 21 hari ke depan. Terhitung, sejak hari pertama jemaah haji tiba kembali di Kabupaten Kaur. Pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangannya ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah haji tetap terjaga setelah pulang dari Tanah Suci. Selain itu, juga sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit yang mungkin muncul pasca kepulangan. Selama 21 hari ke depan, akan ada petugas yang melakukan pengecekan kesehatan secara berkala terhadap jemaah haji. Sapuan menyebut, rata-rata jemaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci Mekah mengalami radang tenggorokan dan batuk.
4: Biasanya saat ini jemaah haji masih dalam keadaan pemantauan dari pihak dinas kesehatan melalui puskesmas dalam 21 hari terkait dengan artinya pemberangkatan yang terdapat dari Arab Saudi. Kemudian untuk jemaah haji atas nama Kasmir yang kemarin terlambat itu pulang, itu saat ini sudah bergabung dengan keluarganya dengan kondisi saat ini dalam sudah perbaikan, namun beberapa kali penolakan di rumah sakit Al-Jamil Padang itu ditolak oleh keluarganya juga, kemudian dari rumah sakit Yunus juga ditolak untuk perawatan, ya memilih untuk perawatan dari mandiri dari keluarga tersebut.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Kaur yang tahun ini berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah berjumlah 4 orang. 3 jemaah haji ini sudah pulang ke Kabupaten Kaur sejak tanggal 9 Juni lalu, sementara 1 jemaah haji lainnya yang sempat tertunda pulang karena kondisi kesehatan sudah pulang ke Kabupaten Kaur pada tanggal 12 Juni lalu. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Berdasarkan persaingan grup I Piala Dunia 2026

0: langsung memanas sejak laga perdana. Dua tim unggulan, Prancis dan Norwegia, sukses mengamankan poin penuh setelah tampil impresif dan menundukkan lawan-lawannya. Prancis berhasil menyudahi perlawanan sengit Senegal dengan skor meyakinkan 3-1, sementara Norwegia tampil perkasa dengan membantai Irak lewat kemenangan telak 4-1. Ujian berikutnya bagi kedua tim akan tersaji pada laga kedua yang dijadwalkan berlangsung serentak pada Selasa 23 Juni 2026. Prancis akan ditantang oleh wakil Asia, Irak, yang tengah terluka. Di saat yang sama, Norwegia harus bersiap menghadapi ketangguhan Senegal yang mengusung misi bangkit demi menjaga asa mereka di turnamen ini. Skenario kelolosan grup I kini terbilang cukup sederhana namun krusial. Jika Prancis dan Norwegia berhasil kembali memetik kemenangan, pada laga kedua nanti, keduanya dipastikan mengunci tiket lolos ke babak selanjutnya. Tanpa perlu melihat hasil pertandingan pamungkas, laga kedua ini menjadi penentu awal bagi dominasi mereka. Jika skenario kemenangan itu gagal, artinya Prancis atau Norwegia justru menelan kekalahan di laga kedua, maka duel klasik antara Prancis dan Norwegia di laga terakhir akan berubah menjadi laga hidup mati yang menentukan nasib mereka di Piala Dunia 2026. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kaur, Bupati Kaur bersama Kepala Dinas Kesehatan akan melaksanakan audiensi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada Rabu 17 Juni 2026. Bupati Kaur Gusril Pauzi menjelaskan audiensi tersebut bertujuan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan program strategis sektor kesehatan di Kabupaten Kaur, mulai dari peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan layanan rumah sakit, hingga pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan. Langkah yang dilakukan, upaya pemerintah Kabupaten Kaur dalam memperjuangkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan membangun komunikasi dan koordinasi langsung bersama pemerintah pusat, diharapkan berbagai program kesehatan yang menjadi kebutuhan daerah dapat memperoleh dukungan dan perhatian yang optimal. Mulai Juli 2026, pelaporan kematian di Kaur wajib terintegrasi dalam KUA. Lili Rahman melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur terkait penerbitan akta kematian. Kerjasama ini akan mulai diterapkan secara efektif pada Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Melalui MOU tersebut, kedua instansi berkomitmen mempercepat proses penerbitan akta kematian bagi masyarakat. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memastikan setiap peristiwa kematian tercatat secara resmi dan akurat. Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansah menyampaikan himbauan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Kaur agar turut mendukung program ini. Dukungan tersebut diwujudkan dengan rutin melaporkan setiap warga yang meninggal dunia ke kantor urusan agama di wilayah masing-masing. Ia menjelaskan peran aktif pemerintah desa sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan program ini. Dengan adanya pelaporan yang cepat dan tepat, proses administrasi dapat dilakukan tanpa kendala.
2: Himbauan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Kaur agar kiranya dapat mendukung program pemerintah daerah dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur tentang program-program tatan kematian masyarakat di wilayah Kabupaten Kaur ini. Nanti mohon kiranya Pak Kades menghubungi kepala KUA kecamatan masing-masing. Pak Kades melaporkan warganya yang meninggal pada saat itu KUA.
1: Program ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan pasca meninggalnya anggota keluarga. Selain itu, data kependudukan yang akurat juga akan membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Kementerian Agama Kabupaten Kaur menegaskan akan terus melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dan pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar implementasi MOU berjalan optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian Rari Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur meminta warga untuk membuang sampah ke kontainer yang sudah disediakan. Laporannya disampaikan Tendius Afriawan.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kaur Junaidi mengatakan bahwa kontainer sampah telah ditempatkan di titik-titik rawan. Penempatan ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi bingung mencari tempat pembuangan akhir di lingkungan mereka. Namun Junaidi menyayangkan laporan petugas di lapangan mengenai kondisi bak tersebut. Banyak ditemukan sampah yang justru menumpuk di pinggir kontainer, bukannya dimasukkan ke dalam bak yang telah disediakan secara semestinya.
4: Kontainer yang sudah kita letakkan di tempat-tempat yang memang rawan akan sampah, himbauan kami agar masyarakat khususnya di Kaur Selatan dan Kabupaten Kaur umumnya agar dapat membuang sampah di dalam bak kontainer tersebut. Jangan sampai kita sudah menyediakan baknya, sampahnya masih banyak terdapat di pinggir-pinggir bak sampah, tidak masuk ke dalam bak sampah tersebut.
3: Lebih lanjut, Junaidi mengatakan kondisi sampah yang berserakan di luar bak ini terjadi di beberapa titik. Perilaku ini dinilai menghambat efektivitas fasilitas pengangkutan sampah yang sudah diupayakan pemerintah daerah. Akibatnya petugas kebersihan mengalami kesulitan saat proses pengangkutan karena harus memungut sampah yang berserakan terlebih dahulu. Junaidi berharap masyarakat lebih disiplin membuang sampah tepat di bak kontainer demi kelancaran kerja petugas. Tendio Safrewan, RRI Bintuha melaporkan.
0: Berikut demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Mozaik Nusantara.

0: Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang Tuhan beri untuk manusia. Maka tidak heran jika kedatangannya ini disambut dengan sukacita. Terkadang dengan sebuah upacara adat yang sakral. Seperti halnya masyarakat Jawa, mereka menyambut lahirnya bayi dalam keluarga sebagai ungkapan rasa syukur yang disebut upacara brokohan. Seluruh upacara kelahiran ini bertujuan agar sejak saat kelahiran sampai pertumbuhan, bayi tersebut mendapat karunia keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Unsur kata brokohan sendiri berasal dari bahasa Arab, barokah, yang mengandung makna mengharapkan berkah. Upacara brokohan diselenggarakan pada sore hari setelah kelahiran dengan mengadakan selamatan atau kenduri yang dihadiri oleh dukun perempuan atau dukun beranak, para kerabat dan ibu-ibu tetangga terdekat. Setelah kenduri selesai, para hadirin segera membawa pulang sesajian yang telah didoakan. Biasanya, sesajian sudah dikemas dalam besek. Sesajian yang dipersiapkan pada upacara brokohan antara lain, minuman dawet, jangan menir, skul ambeng atau nasi dicampur lauk pauk jeroan, pecel dicampur lauk ayam matang, telur mentah, kembang setaman, kelapa, dan beras. Masyarakat Jawa percaya bahwa keseluruhan unsur dalam upacara mempunyai makna atau lambang tersirat. Telur mentah melambangkan kekuatan. Kelapa melambangkan ketahanan fisik. Pisang raja melambangkan budi luhur atau derajat mulia. Dan masih banyak perlambangan lainnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi

0: Adat Nusa Tenggara Barat. Sahabat budaya, masyarakat Nusa Tenggara Barat telah membangun peradaban mereka sejak masa silam melalui serangkaian peristiwa sejarah. Kemajuan peradaban tersebut salah satunya terlihat dari rumah dalam loka yang merupakan rumah adat mereka. Rumah adat dalam loka merupakan desain asli rumah kediaman bagi raja-raja Sumbawa. Aspek adat dan kesukuan masyarakat setempat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah Islam karena pengaruh budaya Islam yang masuk saat itu. Nama rumah adat ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sumbawa, yakni dalam yang berarti istana dan loka yang berarti dunia. Bangunan ini ditopang oleh 99 tiang yang melambangkan 99 sifat Allah atau Asma'ul Husna. Bagian luarnya sangat unik karena dilengkapi dengan kaban alas atau kebun istana, balabuko atau gapura, balajam atau rumah jam, dan tempat untuk lonceng istana. Selain itu, ada juga tangga yang tidak dilengkapi anak tangga, melainkan hanya berupa susunan papan datar. Susunan ini sengaja dibuat agar setiap orang yang hendak masuk ke rumah merunduk sebagai lambang penghormatan bagi raja. Selain itu, rancangan arsitekturnya pun berisi pesan filosofis. Adat barenti ko syara, syara barenti ko kitabullah. Yang berarti, semua aturan adat istiadat maupun nilai-nilai dalam sendi kehidupan Tau Samawa atau masyarakat Sumbawa harus berlandaskan pada syariat Islam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut saat ini pukul 20.46 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda semua untuk kita ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mendengar untuk edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama dengan program Mas 1 RRI Bengkulu. Kali ini masih akan kembali kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk Anda pendengar. Bersama saya masih Freddy Siswanto hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih mendengarkan

0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria? Mbak

0: lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman
1: banyak. Oh, secara rekaman.
0: Ya, kalau show kan pasti kita seling banget ya.
1: Enggak ada.
0: Belum ada ya.
2: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
1: Judulnya aja. Tapi paling gitu. Ini sih yang di
2: Shintaro Wo Aini.
1: Shintaro Yai Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
2: Kalau Malis gimana tadi?
3: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
0: Disadur ke bahasa Indonesia. Okay.
3: Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah,
3: itu.
2: Oh, Juan baru kemarin. Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
0: ngobrol lalu. Oh, okay.
1: Masih barengan tuh.
0: Oh, ini nyanyi bareng
3: ya
0: lagunya.
3: Rusuh ya, yeah. Liriknya ya.
2: Oke, okay. Iya. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
0: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
2: Silahkan.
1: Ya. Ayo list dulu deh.
0: Iya, balis dulu. Yuk.
1: Coba. Aku dulu ya.
0: Iya. Monggo.
1: Kamu mau.

0: Hidupku namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo, Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: baterai kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta ya, nih.
0: Aku mau.
1: Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama Sari.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
1: mencintai. Amin. Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya, doanya. Ya,
3: selalu sehat selalu.
1: Amin.
3: Semangat,
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
3: Mau apa? Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
1: Mm-hmm.
3: Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Mm-hmm. Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
3: Boleh salam-salam Mbak.
1: Siap.
3: Boleh,
1: terima silakan, kasih.
3: Ya, salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
3: Okay. Kawan Angkasawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
2: Oke.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
3: Ya.
1: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Mm-hmm. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
4: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis Pauji? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Aku dapat orang Lampung nih. Loh,
4: ya betul. Sini
2: kan. Nyak agak nyik.
4: Tenggang Mbak Yalis gitu. Ini Mbak, Mbak Pauji ini Mbak ada. Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi?

0: pop gitu.
1: Okay.
0: Itu saja.
1: Okay, siap.
0: Oh iya, betul, salam balik ya tadi itu yang kan tadi. Siap. Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni juga di Manado, Ibu Fatmawati dan Kota Bagenda di Bonoso, dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
0: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
2: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
2: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya. Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh,
3: biasa.
2: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Wow, jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
3: Iya, betul banget, gitu. Maria.
2: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Malis?
2: Malis
4: sama sih, sama Ria, saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
2: Mencari uang.
4: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang ya, betul kan, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama sih sama. Sama.
3: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
3: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
3: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, itu tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
1: Mbak Lis.
3: Tahun dulu ya saya ucapkan dulu.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Wah, langsung GM lo Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
1: Aku yang kesel sampai
3: Hawa.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi, Mbak.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
3: Mbak Ria,
1: Mas
0: Silap.
1: Gila.
3: Pamit,
1: geng. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah lama nih ya, gak gabung. Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabu?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin. Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
5: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
5: Ria Resti Fauzi.
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
1: Lis Menawati.
0: Lis Menawati.
5: Lis
0: Menawati.
5: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
5: Okay. Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
1: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
5: Iya, saya kenal aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh, ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak
5: Endang. Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, betul. Selalu ya.
0: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
1: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
1: kalau
0: ya?
1: Kalau benar ada donat menanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes, okay.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
4: Yeah.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S. Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Senyummu membuatku bermimpi.
4: Dari sudut bibirmu
0: tukar
4: senyuman.
1: Nah, kan
4: sungguh indahnya.
0: Oke.
4: Lagunya
0: hilang peluangnya.
2: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Benar-benar itu kayak begitu.
2: Iya, donat.
0: Kan Kak enggak bisa jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
6: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya, enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Sainte terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Ini emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
6: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
6: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
6: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Maria di album itu, iya.
6: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
6: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, Bang. Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
6: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A ke berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh.
6: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Kasihan Mbak.
0: Iya,
1: ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
6: Gagal lagi dong.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
6: Pasti bisa deh.
0: Astagfirullahaladzim, belum. Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
1: 4. Tak kasih kesempatan satu lagi.
6: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Nah, kes ngomong nyaris loh udah.
6: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
1: Ya udah, donatnya jadi 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
1: Sendu. Maria kasihan, semangat.
6: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali ya gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, iya lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah Cinta?
6: Album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Inikah Cinta.
4: gitu kan.
6: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
4: Eri, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
4: Ya, dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Riyarisi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
0: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali? Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
4: Masih ingat ya Mas.
6: Masih ingat loh.
4: Dulu hadir
0: Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
6: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
7: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
6: Ya tetangga
4: kali ini.
6: Tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
6: Iya Gayatri. Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
7: Cucu saya.
6: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
0: Iya kan.
7: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
6: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
6: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
6: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
4: Dapat donat lagi. Amin. Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
6: acara Selekta Pop. Bener
0: banget. Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
6: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
6: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin?
6: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
6: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
6: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
4: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Butik Hotel Kemayoran
0: ya?
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya?
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Gandhi.
2: Yeah,
0: okay.
1: Mantep semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya. Insya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke.
1: Okay.
0: Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Oh iya, rilis lagu
2: yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform.
2: Oh ya, belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, tentunya kembali di Ruang Rindu Jakarta bersama
1: kanal informasi dan inspirasi

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memperlakukan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
5: Aku tuh main buat healing.
4: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
5: Emang kenapa?
4: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisa.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, janganlah.

Mendengar demikian kebersamaan kami mengenai Anda di Bengkulu malam ini. Tadi dibuka dengan Ruang Rindu di pukul 8 hingga pukul 10 Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini dan juga jelang pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, nanti akan kita dengarkan bersama pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kongo, dan juga kita akan sambungkan ke Pro 3 Jakarta untuk melihat pandangan mata seperti apa dari sisi Portugal dan juga Kongo jelang Piala Dunia pukul 12 malam ini. Saya Agnes pamit, mewakili klub kerja mengucapkan terima kasih dan selamat menyambut Piala Dunia, dan mari kita semarakkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sambungkan ke Pro 3 Jakarta.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Artinya kalau melihat karakter dari tim-tim Afrika ini kan mereka memiliki postur tubuh yang tinggi, kemudian kecepatan bermain, body contact juga, dan sisi pertahanan yang luar biasa. Anda melihatnya apakah seperti itu karakter tim-tim asli Afrika ini?
3: Ya kurang lebih seperti itu ya, karena mereka juga tentu sadar betul lawan yang akan dihadapi, apalagi nanti timnas Portugal punya sederet pemain bintang. Jadi bukan tidak mungkin mereka akan lebih mengandalkan pertahanan yang kokoh dengan berharap ada celah untuk melancarkan serangan balik untuk bisa mencuri poin dari timnas Portugal.
2: Oke. Dan pasti mereka sudah sangat mempelajari bagaimana tipikal permainan dari Portugal. Dan apa yang akan dilakukan oleh pelatih Kongo untuk menghadapi pemain tengah mereka, sayap-sayap mereka? Apakah memang full all out defense dengan 4-2-3-1-nya atau bagaimana ini?
3: Ya, kemungkinan besar mereka akan merapatkan lini pertahanan. Mm-hmm. Bertahan akan menjadi tujuan utama mereka. Dan jika melihat dari susunan pemain yang sudah ada pun, mereka mengandalkan 5 pemain bertahan. Ada 5 back di sana, didukung oleh 3 gelandang yang juga bertipe bertahan dengan sambil mengandalkan Cedric Bakambu di depan untuk mengandalkan serangan
2: balik ya. Oke. Itu Kongo. Nanti kita bahas lagi tentang Portugal ini, Bung Taufan ya. Kita break dulu sebentar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini menjelang pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo.
4: Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
6: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
7: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan menuju kick-off antara Portugal menghadapi Kongo malam hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan malam hari nanti atau siapa tim yang Anda jagokan. Mungkin Anda yang memang berharap besar terhadap penampilan Portugal karena disebut-sebut tim ini adalah tim generasi emas mereka, sehingga target datang untuk juara tidak sedikit yang berharap seperti itu, karena juga penampilan Ronaldo yang sampai dengan saat ini trofi Piala Dunia memang belum pernah diraihnya oleh Cristiano Ronaldo. Tadi di awal kita sudah ngobrol tentang tim Kongo, Dan kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan penjelasan tentang Portugal datang ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat 4 dunia. Anda melihat seberapa besarkah tim ini layak diunggulkan menjadi juara Piala Dunia 2026, Bung Tovan?
3: Iya, kita tahu Portugal sendiri merupakan salah satu tim unggulan untuk menjadi juara, terlebih untuk Piala Dunia 2026 ini kan bisa diperkirakan menjadi Piala Dunia terakhir dari mega bintang mereka, Cristiano Ronaldo, karena usianya sudah 41 tahun. Jadi dalam tanda kutip mereka habis-habisan untuk memenangkan trofi yang belum bisa dicapai oleh sang mega bintang.
2: Gitu.
3: Dan menariknya jelang pertandingan pertama ini sendiri kita tahu keberadaan Cristiano Ronaldo seringkali dibandingkan dengan Lionel Messi.
2: Apalagi tadi pagi hat-trick ya.
3: Ya, tadi pagi kita tahu sendiri Lionel Messi tampil begitu luar biasa, bersinar. Yang tentu saja membuat Cristiano Ronaldo akan lebih mendapat sorotan di pertandingan ini. Seberapa besar impact yang bisa diberikan oleh CR7 untuk timnas Portugal.
2: Oke, ada pendengar ini, kita sapa dulu nih. Ada Pak Angkel di Padang Panjang. Pak Angkel, selamat malam Pak. Salam olahraga.
8: Salam olahraga, Jaya.
2: Jaya, gimana Pak Angkel? Menurut Anda jalannya pertandingan ini akan seperti apa dan harapan Anda bagaimana nih Pak? Halo, Pak Angkel.
8: Ya. Halo, halo.
2: Ya, ya, silakan, silakan Pak.
8: Kalau saya menilainya pertandingan Portugal malam ini mungkin ya kalau dilihat di atas kertas mungkin nggak seimbang ya Pak ya, tapi mungkin karena kita pengen melihat sang mega bintang Portugal bisa nggak dia akan mempersembahkan Piala Dunia untuk negaranya, mungkin edisi terakhir buat dia sekarang nggak apa prediksinya Portugal leading deh untuk pertandingan pertama ini Pak.
2: Oke, terima kasih Pak Angkel ya.
8: Pak Rudi.
2: Iya Pak Angkel.
8: Selamat malam.
2: Salam olahraga Jaya. Kemudian Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat malam Pak Leman. Salam olahraga.
9: Selamat malam Bang Rudi.
2: Iya. Gimana? Kopinya sudah siap Pak? Cemilannya sudah siap Pak?
9: Iya, sudah siap. Sudah sedang menunggu nih Bang Rudi. Selamat malam Bung Topan.
3: Iya malam.
9: Iya. Begini Bang Topan yang saya tanyakan, apakah apa Portugal dengan Kongo ini tahu apa namanya tahunnya lewat, maksudnya yang tahun 2000 berapa tuh ya? 2000 sebelum tahun 2006 ini berapa?
2: Kalau Kongo itu sudah sangat lama sekali Pak nggak ikut Piala Dunia. Mungkin sekitar 50 tahunan dan ini edisi mereka kembali hadir dalam pentas dunia.
9: Saya sangat begini Pak Udi.
2: Ya, gimana?
9: Tahun 22 itu pernah ketemu gitu dengan Kongo. Portugal dengan Kongo gitu.
2: Oh, enggak. Nah, gitu.
9: Jadi saya kalau prediksi saya begini Pak Udi.
2: Gimana?
9: Kalau bukan 2-0, 2-0, 2-1 gitu.
2: Wow, Portugal tentu. Portugal Anda jago ini untuk Portugal.
9: Benua Afrika dengan benua Eropa gitu ya.
2: Iya, iya,
9: itu
2: ya.
9: Saja Bang Topan.
2: Ya. Bakal ngegolin gak nih? Siar siapa nih? Waalaikumsalam. Oke. Okay. Pak Sarwi di Surabaya. Assalamualaikum, selamat malam. Salam olahraga Pak Sarwi.
10: Salam olahraga.
2: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Pak Sarwi. Gimana Pak?
10: Iya. Ya gimana?
2: Ya, Anda Portugal kok ini?
10: Oh Portugal dong.
2: Tapi kok ada beberapa pemain Liga Inggris loh,
10: wah bisa.
2: 4-0.
10: 4-0.
2: Wah, Ronaldo ngegolin enggak itu, Pak?
10: Ya, kalau saya itu Portugal itu 4-0 itu masalah Portugal. Sama Kongo kan ya?
2: Iya, iya, iya. Ya secara peringkat memang jauh nih Pak Sarwi ya. Peringkat 4 dunia Portugal, 46 Kongo. Cukup jauh ini. Ada 41 selisih jarak peringkat FIFA-nya ini. Oke. Okay.
10: Iya. Ya, makasih,
2: Mas. Terima kasih.
10: Waalaikumsalam.
2: Iya. Memang wajar ini Bang Tovan atau Bung Tovan ya. Ya, Portugal semua karena memang tidak banyak yang kita tahu tentang penampilan Kongo. Ya. Kemudian prestasi Kongo sendiri dan ini mereka berharap memberikan kejutan dan seperti Anda katakan tadi, mereka datang ini bukan tim instan, tapi memang sudah dipersiapkan. Siapapun dalam drawing akan menjadi lawan mereka, tentu mereka akan berupaya untuk tampil secara optimal. Balik lagi ke Portugal, sebesar apa Portugal belajar dari pertandingan Spanyol? KPRD gimana? Peringkat FIFA jauh, tetapi tidak bisa membuat gol di sana, gimana ini?
3: Ya, kalau saya lihat dari susunan pemain yang akan diturunkan nanti, rasanya pelatih Roberto Martinez sudah belajar. Karena kita tahu sendiri Spanyol banyak dianggap merendahkan, menganggap remeh Tanjung Verde, pemain-pemain yang naik daun seperti Lamine Yamal tidak menjadi starter waktu pertandingan pertama lalu. Lain cerita dengan Portugal untuk menghadapi Kongo malam ini. Mereka langsung menampilkan pemain-pemain andalannya seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, semua siap diturunkan.
2: Trio PSG main juga.
3: Ya.
2: Neves, kemudian Mendes.
3: Ya, Mendes di belakang ada Cancelo juga.
2: Oke.
3: Jadi dia menurunkan tim terkuatnya lah untuk menghadapi Kongo ini, yang artinya pelatih Roberto Martinez tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapinya ini.
2: Jadi betul-betul mereka melihat Spanyol seperti itu, mereka total di pertandingan perdana ini ya. Yeah. Kamu kecolongan. Kita kedengar lagi nih Bung Taufan, ada Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Ya, Pak Putra selamat malam.
11: Salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya Pak. Iya Pak Putra. Kalau Anda gimana melihat kira-kira nanti jalannya pertandingan ini Pak?
11: Ya, kalau saya untuk Portugal skornya 3-0 Pak.
2: 3-0 untuk Portugal. Oke. Ronaldo menurut Anda bikin gol nggak nih Pak?
11: Ya harus, karena tadi pagi itu Messi udah 3-3
2: Iya iya iya.
11: Ini sama-sama bintang ini.
2: Iya iya, Messi kaki kanan kaki kiri tadi ngegolin tadi.
11: Apakah Ronaldo bisa seperti Messi atau seperti apa ini?
2: Oke.
11: Iya, akan kita nantikan bersama reporter Voltiga ini.
2: Ditunggu nanti ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Putra dari Flores kita ke Bogor. Bu Dinda selamat malam.
12: Selamat malam Bung Rudy
2: Zen. Iya Bu Dinda. Ya. Salam olahraga Bu Dinda. Gimana Bu? Nonton juga Bu, ngikutin terus ini Bu Dinda.
12: Nonton walaupun gak semuanya karena tepar juga Bung Rudy.
2: Tim jagoannya siapa Bu Dinda?
12: Jagoannya ya yang namanya besar yang punya nama-nama besar antaranya yang mau bertanding yang mau
2: ya. Portugal berarti ya malam ini ya. Oke, Cristiano Ronaldo-nya atau yang lainnya juga ada yang menurut Ibu luar biasa.
12: Manisnya itu tendangan-tendangannya dan spektakuler bener-bener deh kalau udah dia main. Ini baru aja habis lihat tayangan ulang di YouTube ya, Messi bagaimana cantiknya ya. Permainannya apalagi Ronaldo
2: esamnya. Wah.
12: Pastinya.
2: Oke. Okay.
12: Untuk Kongo tetap sabar ya, mudah-mudahan. Bu Taufan.
2: Iya, Bu Taufan udah ketawa aja nih. Oke, ditunggu nanti Bu Dinda ya.
12: Tadi ada yang 4-0 ya. Jadi dari Bogor cuma di 1-0 mungkin ya.
2: Wow, 5-0 luar biasa. Oke, terima kasih. Salam olahraga Bu Dinda nih. Pendukung Messi boleh masuk juga nih malam hari ini ke sini nih. Silakan. Pak Arjuna di Makassar, selamat malam.
13: Selamat malam.
2: Iya, Pak Arjuna. Nonton sendiri atau rame-rame Pak di sana Pak?
13: Dengar Pro 3 ini Bu.
2: Wah, terima kasih. Gimana ini Bapak melihat atau memprediksi pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo malam ini Pak?
13: Ya, nggak usah banyak-banyak, 2-1 sudah lumayan.
2: 2-1 sudah lumayan. Ngegolin nggak Ronaldo ini menurut Bapak nanti?
13: Ya, 2 untuk Ronaldo.
2: 2 untuk Ronaldo. Oke, baik. Terima kasih Pak Arjuna ya.
13: Iya. Selalu.
2: Iya, terima kasih Pak. Anda melihat Bung Taufan dari sekian nama ada Vitinha, ada Mendes, ada Neves, ada Hao Cancelo juga dimainkan juga malam hari ini. Kemudian sayap-sayap mereka dan kalaupun CR7 menjadi starter di sini, kira-kira mesin gerakan serangan mereka ada di sektor mana Pak yang diandalkan ini? Bruno Fernandes kah, jenderal lapangan malam hari ini? Atau seperti apa, Ahmad Ananda?
3: Ya, kita tahu dengan nama besar Cristiano Ronaldo, tentunya dia akan dijaga ketat dalam pertandingan ini. Ya. Untuk itu, saya melihat trio dari Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Vitinha ini akan sangat diperlukan kreativitas permainan mereka ya. Terutama Bruno Fernandes dan Bernardo Silva yang memang di klubnya bermain lebih menyerang, sangat diperlukan untuk membuka rapatnya pertahanan Kongo yang kemungkinan memainkan sepak bola bertahan malam hari ini.
2: Oke, ada satu lagi pendengar, Pak Wibi di Makassar. Selamat malam Pak Wibi.
14: Selamat malam Bang.
2: Iya Pak Wibi, gimana Pak Wibi? Ada memperkirakan pertandingan ini akan seperti apa nanti?
14: Begini Bang, saya tetap jagungan Asia Afrika.
2: Asia dan Afrika, oke, boleh ya. Tahu Asianya siapa, Afrikanya siapa ini?
14: Ya pokoknya seluruh negara Asia Afrika yang ikut Piala Dunia itu.
2: Oh, Anda melihat bagaimana perkembangan pemain atau tim-tim dari Asia dan juga Afrika nih Pak, di Piala Dunia sekarang?
14: Ya, terutama kita lihat Korea Selatan, Jepang. Nah itu harapan dari Asia, kalau dari Afrika itu ya, kalau kita lihat itu Maroko ya.
2: Maroko, kemarin ya?
14: Maroko.
2: Oke.
14: Biar kalah, setelah kita berjuang. Jangan kalah sebelum berjuang.
2: Iya, mantap
14: ya.
2: Ini.
14: Ya, hidup Asia Afrika. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Wibi. Asia Afrika, menurut Anda apakah memang ini panggungnya tim-tim Asia yang memberikan kejutan dan juga Afrika ini, Bu?
3: Ya, khusus untuk Asia kita tahu belakangan jadi sorotan karena benua, satu-satunya benua yang belum merasakan kekalahan sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026.
2: Ya.
3: Kalau untuk Afrika sendiri mungkin jika kita bicara Maroko, Senegal merupakan kekuatan besar.
2: Ghana,
3: iya. Tapi untuk Kongo sendiri mungkin cenderung lebih berat karena tadi sempat disinggung juga oleh pendengar terkait pertemuan di Piala Dunia. Kongo kita tahu sudah sangat lama tampil di Piala Dunia, mereka terakhir lolos terakhir dan satu-satunya lolos Piala Dunia sebelum 2026 itu 1974, dan di edisi tersebut sama sekali tidak bisa menang, tidak imbang, keseluruhan kalah, bahkan tidak bisa mencetak satupun gol di sana.
2: Ya, paling tidak harapannya dengan pemain-pemain yang berumur di Eropa ini kan memberikan warna baru buat Kongo ya, untuk bisa ya paling tidak memberikan perlawanan yang sengit Bruno Fernandes dan kawan-kawan tadi. Oke, baik lagi ke Portugal, Bung. Sebenarnya apa betul, Anda setuju nggak sih kalau Portugal itu memang bergantung pada CR7?
3: Ya, tidak bisa dimungkiri seperti itu adanya karena kita tahu sendiri betapa luar biasa penampilan Cristiano Ronaldo dengan sederet rekor-rekor yang dia miliki.
2: Ya.
3: Namun seiring berjalannya usia, kita tahu Ronaldo pun mengalami perubahan dari yang sebelumnya benar-benar menjadi andalan untuk menyerang, buka ruang. Sekarang dia lebih diploting sebagai goal getter, sebagai penyerang tengah. Jadi ditugaskan fokus utamanya adalah mencetak gol. Untuk pekerjaan membuka ruang, kreativitas serangan tim mungkin akan lebih diberikan kepada rekan-rekan yang lain yang tentunya punya nama besar juga.
2: Saya tadi tertarik dengan dua nama yang Anda sebut tadi ya, dari Portugal. Ada Bernardo Silva di situ dan Bruno Fernandes. Dan mereka ini memang pemain-pemain yang sangat memiliki daya pertahanan bagus, tetapi memiliki daya kreativitas menyerang yang cukup baik juga. Kira-kira mana yang lebih berperan ketika mereka berdua ini akan diturunkan?
3: Kalau dilihat
2: karakter masing-masingnya lah.
3: Karakter mereka mereka berdua kan di malam hari ini diturunkan bersamaan juga.
2: Iya.
3: Kalau melihat performanya di klub ini kan Bruno Fernandes mungkin lebih menonjol. Dia pun di catatan bersama timnas Portugal pun lebih produktif dengan 89 pertandingan yang dia jalani, sudah ada 29 gol dan 26 asis yang disumbangkannya. Sementara Bernardo Silva dari 109 pertandingan yang dimainkannya ada 14 gol dan 29 asis yang sudah disumbangkan. Namun kita juga tidak bisa meremehkan peran dari Bernardo Silva, apalagi dia juga cukup menjadi sorotan karena baru saja diumumkan kepindahan ke Real Madrid.
2: saya baru menyinggung itu. Ini banyak pemain-pemain top ini pindah, dan Madrid juga ya nggak ada satu pemain Spanyol yang memperkuat timnas ya di sini. Tapi itu ya itu adalah fun fact yang menarik juga. Oke, menurut Anda potensi Cristiano Ronaldo untuk mencetak gol malam hari ini, kalaupun nanti dia akan mendapatkan pengawalan yang super ketat dari pemain-pemain Kongo?
3: Menurut saya peluang sangat-sangat besar ya. Karena kembali lagi didukung oleh pemain-pemain lain yang memang punya kreativitas yang siap memanjakan dia.
2: Nah,
3: di sisi Cristiano Ronaldo sendiri bukanlah orang baru dalam hal mencetak gol. Dia cerdas dalam membuka ruang, punya skill individu juga untuk punya tembakan yang keras.
2: Yeah.
3: Jadi banyaklah kesempatan untuk Cristiano Ronaldo mencetakkan gol. Tapi kita juga bisa meremehkan pertahanan Kongo. Tergantung nanti bagaimana, apakah Kongo bisa menjaga rapatnya pertahanan atau memang karena celah sedikit apapun kemungkinan besar akan menjadi gol jika bola sudah di Cristiano Ronaldo.
2: Oke. Ini banyak yang di media sosial ya, terutama di beberapa media sosial tuh selalu mengidolakan atau meyakini Portugal akan bisa meraih gelar juara dunia 2026 ini asal tanpa CR7. Sementara Anda tadi mengatakan bahwa mau tidak mau Portugal masih membutuhkan seorang mega bintang Cristiano Ronaldo. Ini gimana Anda melihat anggapan-anggapan netizen seperti itu?
3: Kalau saya malah melihatnya kan kehadiran Ronaldo ini bisa malah bisa melecut pemain-pemain lain.
2: Yeah.
3: Jadi memberikan motivasi untuk mendukung teman senegaranya bisa meraih trofi yang memang diidam-idamkan. Yang belum bisa diraih oleh Cristiano Ronaldo. Jadi secara tidak langsung pemain-pemain pun motivasinya bertambah. Dan Cristiano Ronaldo walaupun sudah kepala 4, 41 tahun masih terbukti bisa mencetakkan banyak gol di klub juga.
2: Ya. Jadi dia main dimanapun peluang untuk mencetakkan gol masih sangat besar ya bagi seorang CR7 ini ya. Nah kalau begitu akan Anda melihat tadi penjagaan berlapis seperti apakah kalau secara melihat dari individu Ronaldo, kreativitas dia, kemudian kemampuan dia dalam membuka ruang pertahanan musuh itu akan bagaimana sih pertahanan Kongo nanti menghadapinya ini?
3: Ya kalau Kongo, kalau kita lihat dari jalan panjang yang dia lalui di kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika itu, dia terkenal dengan punya daya juang tinggi. Dia tidak gampang menyerah karena beberapa kali pertandingan harus dijalani hingga extra time. Seperti putaran kedua mereka mengalahkan Nigeria yang sejatinya di level benua Afrika berada di atas dia juga kan. Dan lebih berpengalaman juga untuk ke Piala Dunia. Hingga Kongo baru mengamankan tiket Piala Dunia itu di kualifikasi putaran terakhir yang sudah antar konfederasi. Di situ pun dia berjuang habis-habisan melawan Jamaika hingga extra time. Baru akhirnya memastikan kemenangan gol di menit 100 extra Tuan ZB, akhirnya baru bisa mengunci tiket Piala Dunia. Itu benar-benar udah di kualifikasi yang udah putaran terakhir di putaran ketiga yang harus beradu bahkan dengan tim dari konfederasi lain.
2: Padahal Jamaika itu 2022 kalau gak salah peserta Piala Dunia juga ya. Waktu itu ya Nigeria pernah dikalahkan juga oleh Kongo berarti ya.
3: Iya, di putaran kedua Piala Afrika sebelum untuk mendapatkan tiket terakhir ke playoff antar konfederasi di kualifikasi Piala Dunia.
2: Artinya mereka pun juga perjuangannya tidak mudah, tetapi memang cukup layak untuk mendapatkan tiket Piala Dunia kali ini ya.
3: Iya, cukup layak karena dia punya daya juang yang tinggi. Nolak menyerah, terus berjuang.
2: Materi pemain mereka sejauh ini memang tidak seterkenal pemain-pemain Portugal, tetapi pemain-pemain Kongo pun juga tidak sedikit yang berumput di Eropa, di Prancis, di Inggris, itu pun juga mereka kerap kali atau seperti Wan Bissaka, siapa nih Wan Bissaka ini? Wan Bissaka di West Ham United, kemudian senior mereka di Burnley ya, di Burnley, dan disebut malah Ya ini tadi, saya sih kurang sepakat dengan pernyataan seperti ini. Grup K ini adalah grup neraka bagi Kongo. Bagi Kongo. Anda melihat gimana? Sebesar apa potensi Kongo itu bisa lolos di fase grup lah, apa yang tidak ini?
3: Ya, dibilang grup neraka karena memang mereka menjadi yang di atas kertas paling lemah lah di antara grup K ini, karena kan kita tahu selain Portugal juga harus menghadapi Kolombia yang punya kekuatan besar,
2: iya,
3: dan Uzbekistan salah satu kekuatan Asia. Jadi memang untuk Kongo jadi misi mustahil lah untuk di Piala Dunia. Tapi setidaknya dengan kesempatan yang mereka dapatkan di Piala Dunia 2026 ini, mereka bisa mencatatkan catatan manis lah, seenggaknya memperbaiki rapor yang sudah ada, paling tidak mereka mencetak gol pertamanya di Piala Dunia.
2: Nah, itu dia. Dan paling tidak perjuangan mereka di kualifikasi ataupun di Piala Afrika itu dapat diwujudkan apa perjuangan mereka pada di malam hari ini waktu kita ya di Houston Stadium ini.
3: Yeah.
2: Oke. Baik pendengar, tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan kembali, akan kami ajakkan atau menyimak jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo dalam fase grup K Piala Dunia 2026 bersama dengan rekan saya, ada Wisnu Wardana, ada Bung Tovan sebagai pemerhati sepak bola, dan Senpi sudah hadir di Studio Pro 3, juga Erik Hamzah nanti juga akan membawakan atau menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan langsung, dan Anda nanti pada saat jeda pun juga dapat berpartisipasi bersama kami di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.
1: Selamat pagi pendengar RRI Bin Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan RRI Bin Tuhan mendengar. Saya Freddy Siswanto. Selepas tadi kita ikuti siaran Piala Dunia 2026, dua pertandingan sekaligus tadi teman-teman ya, antara Portugal menghadapi Kongo yang berakhir dengan skor 1-1 dan Inggris yang menghadapi Kroasia yang berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Inggris. Selanjutnya mendengar, kita akan jelang ataupun kita nantikan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti religi pagi dan dilanjutkan dengan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info perakiraan cuaca yang langsung disampaikan perakirawan BMKG Provinsi Bengkulu pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan dengan warta berita secara sentral nantinya pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bin Tuhan. Dan lagu-lagu religi kami coba sajikan untuk kita jelang bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu benar, untuk kita ikuti sentuhan iman ataupun religi pagi untuk edisi hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Sementara itu azan subuh sendiri mendengar sudah berkumandang tadi pukul 4 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur.

0: Dengar pukul 5 lebih 15 menit kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti rangkaian acara menarik bersama dengan program 1 RRI Bengkulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiya ba'da amma ba'd. Para pendengar religi pagi atau sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara religi pagi yang dulunya kita kenal dengan acara sentuhan iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar religi pagi RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang akhlak kita terhadap manusia. Kalau akhlak kita terhadap Allah itu jelas, bagaimana kemudian kita harus menjadi seorang hamba yang senantiasa taat dan patuh dimanapun dan dalam kondisi apapun. Tapi berbicara masalah akhlak terhadap manusia, di dalam surah ke-68 ayat ke-4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bi dzatis sudur. Yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Bicara masalah akhlak itu tidak terlepas dari hati kita manusia. Ketika hati kita mampu kita kelola dengan baik, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang senantiasa taat kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak kita. Innama bu'ithtu liutammima karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Allah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apa itu akhlaknya ya? Yang kita kenal jujur, ya, sabar, pemaaf, ada juga tawadu, amanah, ya, lemah lembut dan sebagainya. Itu semua adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai as-siddiq, orang yang benar. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surah ke-49 ayat ke-15. Jelas di sini bahwa orang-orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amanu billahi wa rasuli. Beriman kepada Allah, juga beriman kepada Rasul-Nya. Beriman artinya percaya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Rasul-Nya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah orang yang beriman itu tidak ragu-ragu dan mereka senantiasa berjihad tidak hanya dengan jiwa tapi juga dengan harta. Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad dengan angkat pedang, angkat senjata, maju ke medan perang, Tapi sekarang kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita untuk berjihad dengan harta kita? Mari kita berjihad untuk menyelamatkan fakir miskin. Mari kita berjihad untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak punya kemampuan secara finansial. Mari kita berjihad untuk menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi yang religius, provinsi yang senantiasa dekat dengan Allah, provinsi yang senantiasa dicintai oleh umatnya. Ya, bagaimana kita menjadikan para hafiz dan hafizah itu lebih kita muliakan, para qura itu lebih kita muliakan di provinsi yang kita cintai ini. Maka insyaallah keberkahan dari langit itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, kalau ini yang kita lakukan, maka inilah orang-orang yang benar. Dan Rasulullah itu kita kenal sebagai asyiddiq, orang yang senang biasa berlaku jujur dan benar dalam kehidupannya. Para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal dengan kesabarannya. Masya Allah, sabar dia dalam berdakwah, dilempari, dicaci maki, diludahi, bahkan sampai berdarah keningnya, tapi beliau tetap sabar dalam berdakwah. Bahkan sampai beliau meninggal pun, seorang pengemis buta yang ada di pasar itu tidak tahu bahwa ternyata yang setiap hari dia maki, yang setiap hari dia caci, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap istiqomah menyuapinya sampai matinya pun, ninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si pengemis buta tidak tahu kalau yang menyuapinya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menggantikan posisi Rasulullah untuk menyuapi si buta ini, baru kemudian beliau tahu begitu dahsyatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicaci maki, dihina, masya Allah, tapi beliau tetap sabar dan tidak pernah marah kepada si pengemis buta, sampai kemudian si pengemis buta ini diberitahu oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa yang dilakukannya itu adalah, yang dicaci itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia sadar untuk memeluk agama Islam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir dibunuh beliau, dihunuskan pedang. Muhammad, kemarin kau boleh bertingkah, ada Abu Bakar, ada Khadijah yang akan menyelamatkan kamu. Tapi sekarang kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Apa kata Rasulullah? Tidak ada yang akan menyelamatkan saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gemetar ini orang, pedangnya terjatuh, diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gantian kita. Kalau sekarang saya yang akan menebas batang lehermu, yang akan membunuhmu, siapa yang akan menyelamatkan kamu? Apa dia jawab? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali engkau memaafkan saya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan ini orang ini untuk pergi, meninggalkan dia. Begitu dahsyatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Andai saja kita mampu mentauladani kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sabar dalam rumah tangga, sabar menjadi seorang pimpinan. Pimpinan itu bukan hanya bisanya marah-marah, tapi bagaimana kemudian dia mengerti apa yang diinginkan oleh bawahannya dan mampu membawa bawahannya kepada yang terbaik. Di kantor kadang-kadang kita sering temukan para pemimpin yang arogansi, yang mementingkan kepentingan dirinya pribadi, ya, tidak mementingkan kepentingan karyawannya, anak buahnya, taunya marah dan sebagainya. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau masih ada yang seperti ini, masya Allah, bertaubatlah. Apalagi sekarang ini, masya Allah, kita sudah hampir memasuki detik-detik akhir tahun 2019. Artinya kita akan berjumpa di tahun 2020. Itu pun kalau usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senantiasa menjadi pribadi yang pemaaf. Dia sabar juga pemaaf. Ini satu koneksi yang sangat baik. Pribadi yang sangat mulia, tidak hanya sabar tapi dia juga pemaaf. Ketika kita meminta maaf kepada orang atau memberi maaf kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, itu luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa itu adalah kita memaafkan orang yang sudah nyata-nyata ya melakukan kesalahan terhadap kita. Ini yang berat sebenarnya, tapi inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga terkenal sebagai pribadi yang tawadu. Ini juga harus kita lakukan kepada sama manusia. Tawadu artinya rendah diri, bukan menyombongkan diri. Kita kadang-kadang sombong dengan jabatan, sombong dengan harta, sombong dengan kedudukan, bahkan mohon maaf, sombong dengan kesolehan yang kita miliki. Ya, dengan ketaatan yang kita miliki, kadang-kadang kita menjudge orang lain bahwa orang lain itu tidak taat. Kita baru saja misalnya mau sholat di masjid, kita kemudian menjudge orang yang tidak sholat di masjid, itu tidak sah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Berhati-hatilah. Mungkin mereka tidak bisa sholat di masjid karena kesibukan, karena di ladang, karena di sawah dan sebagainya. Ya. Di samping kita mengingatkan kepada yang bekerja di ladang, di sawah, di kantor dan sebagainya untuk taat kepada Allah dan berupaya untuk sholat di masjid bagi yang laki-laki. Tapi yang sudah melaksanakan sholat kemudian jangan membanggakan diri bahwa kalianlah seakan-akan yang paling benar. Ya, jangan kemudian dengan atribut-atribut tertentu. Ya, karena jenggot dan sebagainya kalian menganggap kalian yang paling soleh dan sebagainya. Kita sama di hadapan Allah, tidak memandang pangkat kedudukan, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Yang selanjutnya adalah amanah. Rasulullah itu adalah orang yang terkenal dengan amanahnya. Tidak pernah menyia-nyiakan amanah, tapi ketika diberikan amanah, dia menjalankan amanah itu dengan baik. Inilah yang mestinya dilakukan mulai dari RT, RW sampai dengan apa namanya itu lurah, camat, kepala desa sampai ke presiden. Kalau kita melakukan amanah dengan baik di negeri ini, maka insya Allah tidak ada kecurangan dan tidak ada masyarakat yang terzolimi. Tapi apa yang terjadi? Karena masih banyak menemukan pemimpin-pemimpin dan oknum-oknum pemimpin yang zolim, maka kemudian kesejahteraan itu jauh panggang dari api. Yang selanjutnya adalah Rasulullah itu terkenal dengan lembut, lemah lembutnya. Dan ini juga yang harus kita contoh. Jadi akhlak itu luar biasa. Kalau misalnya kita praktekkan, bahkan pernah ditanya ya Aisyah, mah akhlaku Rasulullah, dikatakan akhlaku Rasul Al-Quranul Karim. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quranul Karim. Yang selanjutnya adalah kita juga harus banyak bersyukur kepada manusia. Ini adalah akhlak kita terhadap manusia. Kita kadang-kadang tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Ya, man lam yashkurin nasa lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa bersyukur terhadap manusia. Punya tetangga yang baik, malah justru kita menjadi zalim. Ya, punya pimpinan yang baik, punya anak buah yang baik, malah justru kita yang lalai. Mestinya apa? Kita membangun sinergisitas, kita bangun kebersamaan, kita bangun ukhuwah yang baik. Ya, tidak kemudian kita saling sikut, saling hantam dan sebagainya, saling fitnah dan sebagainya. Justru yang terjadi adalah kita saling fitnah, mencari kelemahan orang lain. Kadang-kadang kuman atau apa namanya itu, kalau bahasa selatannya itu tungau di seberang lautan itu nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak pernah kelihatan. Keburukan orang sekecil apapun bisa kita lihat, tapi kebaikan orang terhadap kita tidak pernah kita lihat. Itulah yang namanya hati marid, kalbun marid, bahkan kalbun mai, kalbun hati yang mati. Jangan sampai kita menjadikan hati kita hati yang mati, hati yang sakit, tapi menjadikan kalbun hayah, hati yang senantiasa hidup, yaitu bersyukur. Dan tanda bersyukurnya kita kepada Allah itu adalah ketika kita bersyukur kepada manusia. Ketika kita baik dengan manusia, maka insya Allah akhlak terhadap manusia berarti terjaga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.

cerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, "Mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusaha.

cerah jiwa. Bertawakallah. Alkisah, seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit, dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Tiada pilihan bagi rusa ini selain mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Bersedih merintih, menangis dan menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu, apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya, panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa itu mati seketika. Tiba-tiba, hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara dan sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberimu kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudara dan sahabatku, sungguh Allah menyayangi hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata, "Allah, aku memiliki masalah yang besar." Katakan, "Wahai masalah, aku memiliki Allah yang maha besar."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Kamis 18 Juni 2026. Sari Berita. Pemkot Bengkulu sambut baik wacana gaji P3K ditanggung APBN. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada September 2026. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Pemerintah Kota Bengkulu sambut baik wacana gaji P3K ditanggung APBN. Berikut laporan lengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyambut positif rencana pemerintah pusat yang tengah mengkaji skema pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Dedi mengatakan, selama ini pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran karena harus menyeimbangkan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan. Di satu sisi, hak-hak aparatur sipil negara harus dipenuhi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Menurut Dedi, tambahan ruang fiskal akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
2: Ya, itu kan usulan ya. Kita berharap demikian. Kalau skema itu terjadi, maka alhamdulillah kita punya ruang fiskal yang agak lapang. Jadi kita bisa untuk membangun lebih banyak, kita bisa pembangunan-pembangunan juga bisa kita lakukan. Tapi hari ini kondisinya memang ruang fiskal sangat kecil, sangat sempit. Namun saya katakan tetap bersyukur Kota Bengkulu kami masih bisa membangun karena kemarin ada semacam pergeseran anggaran itu.
1: Selama ini, sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja rutin, sehingga ruang untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terbatas. Dedi berharap kebijakan yang nantinya diambil pemerintah pusat dapat memberikan manfaat bagi seluruh daerah, termasuk Kota Bengkulu. Dengan dukungan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diyakini akan memiliki kemampuan lebih besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Provinsi Bengkulu terpilih menjadi lokasi perdana pelaksanaan latihan Batalion 13 Grup 1 Komando Pasukan Khusus Kopassus. Persiapan matang terkait agenda tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Bengkulu kemarin. Komandan Batalion 13 Grup 1 Kopassus Gary Heikal Holid menjelaskan bahwa kawasan hutan dan bentang alam Bengkulu sengaja dipilih karena dinilai mampu menghadirkan tantangan taktis yang realistis untuk menguji naluri tempur, kemampuan survival, serta adaptasi medan bagi sekitar 90 personil yang terlibat. Rangkaian latihan ini dijadwalkan dimulai pada 22 Juni dengan penerjunan taktis di kawasan Danau Dendam Tak Sudah. Puncaknya pada 25 Juni mendatang akan digelar simulasi operasi khusus pembebasan sandera di kawasan kantor Gubernur Bengkulu yang melibatkan berbagai peralatan tempur canggih seperti kendaraan taktis, helikopter, penembak runduk, sniper, hingga penerjun payung dengan sinergi penuh bersama TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, dan pemadam kebakaran. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan dukungannya secara total terhadap agenda skala nasional ini. Wakili Gubernur Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyampaikan bahwa latihan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga dan menghadapi situasi darurat maupun operasi kemanusiaan di masa depan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada September 2026 setelah seluruh sarana pendukung operasional rampung disiapkan. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan operasional gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan secara nasional pada Mei 2026. Meski pembangunan fisik telah rampung, gerai ini hingga kini masih belum beroperasi untuk melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Edison mengatakan pembangunan gerai telah mencapai 100%. Saat ini adalah tahapan yang dilakukan untuk melengkapi berbagai kebutuhan pendukung agar operasional gerai dapat berjalan secara optimal. Sejumlah sarana dan prasarana penunjang masih disiapkan termasuk pengadaan rak dan perlengkapan usaha lainnya. Fasilitas ini dibutuhkan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pelayanan di gerai koperasi. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada September 2026. Kehadiran gerai ini diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat terutama di tingkat desa dan kelurahan.
4: Kita kan kemarin kan baru launching beberapa titik-titik kan yang oleh Pak Presiden. Nanti barangkali puncak nanti sekitar bulan September puncak seluruhnya yang akan dioperasi secara menyeluruh ya, yang sudah proses 1% pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Nah, proses sekarang ini kan yang sudah 100%, kayak di kota ada 7, udah tuh di kabupaten itu ada sekitar 400-an, sekitar 400-an lebih. Nah, itu tahap yang 100% sekarang sudah masuk ini peralatan, yaitu rak-raknya. Nanti barangkali dalam waktu dekat dengan sarananya itu ini kendaraan yang ya termasuk peralatnya, termasuk kendaraan roda tiganya itu lagi tahap proses apa tuh istilahnya pengisian sarana dan prasarana.
3: Edison juga menjelaskan bahwa persiapan yang matang diperlukan agar gerai dapat langsung memberikan manfaat bagi masyarakat saat mulai beroperasi. Menurutnya, kesiapan sarana pendukung menjadi sebagian penting dalam memastikan keberlanjutan usaha koperasi. Berdasarkan data koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, jumlah koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk mencapai 1.505 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 224 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gerai fisik secara penuh. Sementara itu, ribuan koperasi lainnya masih berada dalam tahapan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur pendukung. Pemerintah Provinsi Bengkulu optimis keberadaan gerai koperasi Merah Putih dapat memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Puspasker Arum dari Bengkulu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Seluma mulai melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 dengan alokasi 200 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program yang ditandai peletakan batu pertama di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sukaraja ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengentaskan rumah tidak layak huni. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Dedi Ramdhani, mengatakan selain 200 unit BSPS, tahun ini juga terdapat rehabilitasi 17 unit rumah melalui APBD. Hingga 2026, Pemkab Seluma telah berhasil menangani 4.399 unit RTLH, namun berdasarkan data Sibaru, masih terdapat 2.663 unit RTLH yang perlu ditangani dan sekitar 1.600 unit lainnya masih menunggu

0: Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Rinaldi Nuh optimistis seluruh kuota BSPS dapat diselesaikan tahun ini. Ia meminta pemutakhiran data penerima bantuan terus dilakukan agar program tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat desil 1 hingga 4. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan pemasangan listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendukung peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan warga. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pasca pulang dari ibadah haji, Dinas Kesehatan Kaur masih akan lakukan pemantauan kesehatan jemaah haji selama 21 hari ke depan. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Meski telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji dan telah kembali ke tanah air, Dinas Kesehatan masih melakukan pemantauan kesehatan para jemaah haji. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Siptami Arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, pemantauan kesehatan jemaah haji pasca pulang dari tanah suci ini dilakukan selama 21 hari ke depan. Terhitung sejak hari pertama jemaah haji tiba kembali di Kabupaten Kaur. Pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangannya ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah haji tetap terjaga setelah pulang dari tanah suci. Selain itu juga sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit yang mungkin muncul pasca kepulangan. Selama 21 hari ke depan, akan ada petugas yang melakukan pengecekan kesehatan secara berkala terhadap jemaah haji. Sapuan menyebut, rata-rata jemaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci Mekah mengalami radang tenggorokan dan batuk.
2: Biasanya saat ini jemaah haji masih dalam keadaan pemantauan dari pihak dinas kesehatan melalui puskesmas dalam 21 hari terkait dengan artinya pemberangkatan yang terdapat dari Arab Saudi. Kemudian untuk jemaah haji atas nama Kasmir yang kemarin terlambat itu pulang, itu saat ini sudah bergabung dengan keluarganya dengan kondisi saat ini dalam sudah perbaikan, namun beberapa kali penolakan di rumah sakit Al Jamil Padang itu ditolak oleh keluarganya juga, kemudian dari rumah sakit Imam Yunus juga ditolak untuk perawatan, ya memilih untuk perawatan dari mandiri dari keluarga tersebut.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Kaur yang tahun ini berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah berjumlah 4 orang. 3 jemaah haji ini sudah pulang ke Kabupaten Kaur sejak tanggal 9 Juni lalu, sementara 1 jemaah haji lainnya yang sempat tertunda pulang karena kondisi kesehatan sudah pulang ke Kabupaten Kaur pada tanggal 12 Juni lalu. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Putra Wisata Bengkulu 2022, Mediansa mengatakan pelaksanaan Festival Tabo 2026 menjadi momentum yang sangat tepat untuk mempromosikan berbagai destinasi wisata unggulan yang dimiliki Provinsi Bengkulu. Menurutnya kehadiran wisatawan dari berbagai daerah selama festival berlangsung dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekayaan alam, budaya, sejarah, serta kuliner khas Bengkulu kepada masyarakat luas. Mediansa menjelaskan bahwa Bengkulu memiliki banyak objek wisata menarik yang layak dikunjungi, mulai dari wisata sejarah seperti Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah Fatmawati, Benteng Malboro, dan Masjid Jami. Selain itu terdapat pula berbagai destinasi wisata alam keunggulan seperti Pulau Tikus, Pantai Panjang, Pantai Linau di Kabupaten Kaur, serta sejumlah air terjun indah seperti di Air Terjun Napal Jungur di Seluma, Air Terjun Lemonakai di Bengkulu Utara, dan Air Terjun Datar Lebar. Selain wisata alam dan sejarah, Bengkulu juga menawarkan wisata petualangan seperti Arung Jeram di Sungai Suci dan Sungai Manak yang dikelilingi pemandangan alam yang menawan. Untuk melengkapi pengalaman wisata, pengunjung dapat menikmati kuliner khas Bengkulu seperti pendap, lempuk durian, dan sambal tempoyak, serta membawa pulang oleh-oleh berupa batik besure, jeruk kalamansi, dan kerajinan kulit lantung sebagai cenderamata khas daerah. Ketua PGRI Provinsi Bengkulu mengapresiasi atas suksesnya gelaran konferensi kerja kabupaten oleh PGRI Kabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Terselenggaranya Konferensi Kerja Kabupaten atau Konker Cup ke-1 oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kaur sangat diapresiasi oleh PGRI Provinsi Bengkulu. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Dr. Haryadi MSI usai menghadiri acara tersebut pada hari Rabu 17 Juni 2026. Dalam keterangannya, Ketua PGRI Bengkulu Dr. Haryadi MSI mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya Konker Cup ini.

0: Dengan begitu, regulasi dari organisasi ini berjalan terkait rencana kerja, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan berlangsung di masa depan. Selain itu, dengan adanya Conquer Cup ini akan terjadi peningkatan dan perbaikan kepengurusan organisasi dalam mengelola berbagai hal, di antaranya mencakup manajemen keanggotaan, keuangan hingga mengangkat isu-isu krusial tentang kesejahteraan guru dan tenaga pendidik secara menyeluruh. Melalui sinergi yang baik, PGRI berharap hak-hak pendidik di Kabupaten Kaur dapat lebih diperhatikan dan diperjuangkan. Kesejahteraan yang layak diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan semangat mengajar di berbagai pelosok daerah. Tidak hanya sebatas kesejahteraan, forum strategis ini juga difokuskan untuk merumuskan langkah konkret guna meningkatkan mutu dan kualitas peserta didik. Langkah tersebut akan diwujudkan melalui peningkatan kompetensi tenaga pengajar serta penyusunan kurikulum pembelajaran yang lebih adaptif.
1: Pertama, saya atas nama Ketua dan Pengurus PGRI Provinsi mengapresiasi kepada semua kepengurusan PGRI, Ketua dan Panitia Penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan Conquer Cup ini. Yang kedua, tentu Conquer Cup ini adalah bagian dari regulasi organisasi ya. Ini agendanya tentu dalam rangka membahas tentang program-program kerja baik yang sudah dilakukan maupun program-program kerja yang akan dilakukan.
0: Dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat dinilai sangat krusial dalam merealisasikan setiap program kerja yang telah disepakati. Kolaborasi aktif antara pengurus PGRI dan pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan iklim pendidikan yang jauh lebih kondusif dan merata. Keberhasilan pelaksanaan Conquer Cup ke-1 ini menjadi bukti nyata komitmen PGRI Kaur dalam memajukan dunia pendidikan di wilayah paling selatan Provinsi Bengkulu tersebut. Semoga seluruh rencana strategis yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik demi mencetak generasi penerus bangsa yang unggul. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: DLH Kaur minta warga buang sampah ke kontainer. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Apriawan.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kaur Junaidi mengatakan bahwa kontainer sampah telah ditempatkan di titik-titik rawan. Penempatan ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi bingung mencari tempat pembuangan akhir di lingkungan mereka. Namun Junaidi menyayangkan laporan petugas di lapangan mengenai kondisi bak tersebut. Banyak ditemukan sampah yang justru menumpuk di pinggir kontainer, bukannya dimasukkan ke dalam bak yang telah disediakan secara semestinya.
4: Kontainer yang sudah kita letakkan di tempat-tempat yang memang rawan akan sampah, himbauan kami agar masyarakat khususnya di Kaur Selatan dan Kabupaten Kaur umumnya agar dapat membuang sampah di dalam bak kontainer tersebut. Jangan sampai kita sudah menyediakan baknya, sampahnya masih banyak terdapat di pinggir-pinggir bak sampah, tidak masuk ke dalam sampah tersebut.
3: Lebih lanjut, Junaidi mengatakan kondisi sampah yang berserakan di luar bak ini terjadi di beberapa titik. Perilaku ini dinilai menghambat efektivitas fasilitas pengangkutan sampah yang sudah diupayakan pemerintah daerah. Akibatnya petugas kebersihan mengalami kesulitan saat proses pengangkutan karena harus memungut sampah yang berserakan terlebih dahulu. Junaidi berharap masyarakat lebih disiplin membuang sampah tepat di bak kontainer demi kelancaran kerja petugas. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Mulai Juli 2026, laporan kematian di Kaur wajib terintegrasi dengan KUA. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
5: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur terkait penerbitan akta kematian. Kerjasama ini akan mulai diterapkan secara efektif pada Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Melalui MOU tersebut, kedua instansi berkomitmen mempercepat proses penerbitan akta kematian bagi masyarakat. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memastikan setiap peristiwa kematian tercatat secara resmi dan akurat. Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansah menyampaikan himbauan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Kaur agar turut mendukung program ini. Dukungan tersebut diwujudkan dengan rutin melaporkan setiap warga yang meninggal dunia ke kantor urusan agama di wilayah masing-masing. Yang menjelaskan peran aktif pemerintah desa sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan program ini. Dengan adanya pelaporan yang cepat dan tepat, proses administrasi dapat dilakukan tanpa kendala.
6: Himbauan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Kaur agar kiranya dapat mendukung program pemerintah daerah dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur tentang program-program pencatatan kematian masyarakat di wilayah Kabupaten Kaur ini. Nanti mungkinnya Pak Kades menghubungi Kepala KUA Kecamatan masing-masing. Pak Kades melaporkan warganya yang meninggal pada saat itu KUA.
5: Program ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan pasca meninggalnya anggota keluarga. Selain itu, data kependudukan yang akurat juga akan membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Kementerian Agama Kabupaten Kaur menegaskan akan terus melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dan pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar implementasi MUU berjalan optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-7307-079. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medokter yang mengucapkan selamat pagi. Terima kasih masih di Bengkulu pagi ini.

0: Iya, pendengar, saatnya kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu. Hari ini akan disampaikan forecaster dari BMKG Bengkulu, ada Winda.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah, dan Kepahyang. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu. Untuk malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, dan mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Iya, pendengar, baru saja kita simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu setiap harinya bisa Anda simak di Bengkulu pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 105,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi Kane ini cetak 2 gol. Inggris ditahan Kroasia pada babak pertama Piala Dunia 2026. Timnas Inggris unggul 2-2 melawan Kroasia setelah Harry Kane ini mencetak 2 gol babak pertama. Kroasia mampu menyamakan kedudukan melalui Martin Baturina dan Petar Musa sepanjang pertandingan berlangsung. Dalam jalannya pertandingan, Kroasia langsung mengancam gawang Inggris melalui situasi sepak pojok. Ketika pertandingan memasuki menit ketiga, Ivan Perisic mengirim umpan lambung yang disambut Josip Sutalo, tetapi bola melambung. Pendengar, laga beraga ketat dengan kedua tim saling menciptakan peluang berbahaya sejak menit awal pertandingan di AT&T Stadium Arlington, Amerika Serikat berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari. Inggris memperoleh hadiah penalti setelah Luka Modric menjatuhkan None Madueke dalam kotak. Kesempatan tersebut hadir ketika pertandingan masuki menit ke-12 babak pertama berlangsung. Harry Kane menjadi penendang penalti Inggris setelah wasit memberikan kesempatan eksekusi tersebut. Eksekusi kedua Kane ini berbuah gol setelah wasit meminta pengulangan tendangan sebelumnya. Kroasia merespon tekanan Inggris dengan menciptakan peluang melalui Petar Musa. Beberapa saat Musa menerima bola dalam kotak penalti, tapi penyelesaiannya diblok pemain bertahan. Kroasia menyamakan kedudukan 1-1 melalui gol Martin Baturina ketika pertandingan masuki menit ke-26. Peter Sucik mengirim umpan tarik dari sisi kanan sebelum diselesaikan Baturina. Inggris kembali memimpin pertandingan menjelang berakhirnya babak pertama melalui Harry Kane di menit 42. Gol tersebut lahir setelah Kane menyambut umpan sepak pojok di Glenn Rice. None Madueke sebelumnya sempat mengancam pertandingan pertahanan Kroasia melalui pergerakan cepat dari kanan. Umpan silangnya mengarah pada Jude Bellingham, tapi berhasil dibuang pemain bertahan. Kroasia terus menekan pertahanan Inggris menjelang berakhirnya babak pertama pertandingan berlangsung. Mario Pasalic sempat melepaskan percobaan, tapi bola melenceng dari sasaran. Ivan Perisic kemudian lolos sebelum mengalirkan bola ke pada Peter Musa dalam kotak. Musa yang tidak terkawal menuntaskan peluang tersebut menjadi gol penyama kedudukan 2-2 tepat menit 45 dan penambahan menit ke 5 menit. Pendengar, gol Peter Musa pada masa injury time memastikan skor kembali berubah imbang 2-2. Babak pertama pertandingan pun berakhir dengan kedudukan sama kuat antara kedua tim. Inggris 4-2-3-1, Jordan Pickovic, Ezri Konsa, Nicole O'Reilly, John Stone, Rhys James, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, None Madueke, Harry Kane sebagai kapten, dan Anthony Gordon. Pergerakan untuk Kroasia dengan 3-4-3, Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Jesko Guardiola, Josip Sutalo, Luka Vukovic, Luka Modric sebagai kapten, Mario Pasalic, Martin Baturina, Peter Sucik, Ivan Perisic, dan Peter Musa. Pendengar, temukan informasi lainnya seputar Piala Dunia 2026 hanya di rri.co.id.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas